Bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

0: khas dari setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Baik, kita kembali bersama menerusi rantai segar telah pun masuki pusingan yang terakhir 8 hingga ke pukul 9 pagi untuk edisi 8 Mei 2026 yang baru sahaja mengikuti siaran pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal saudara Airul Alfian. Pagi ini kita mulakan juga untuk pusingan yang terakhir ini dengan berita yang cukup membanggakan untuk kita semua, khususnya warga Keningau, Sabah, seluruh Malaysia. Guru pendidikan khas dari Sekolah Kebangsaan SK Bingkur Keningau, Dr. Valerie Weller von Primus, telah mengharumkan nama negara apabila beliau diumumkan sebagai pemenang Rantau Asia Tenggara dan Pacific bagi Cambridge Dedicated Teacher Awards 2026. Ini bukan pencapaian biasa-biasa. Anugerah ini mengiktiraf guru-guru hebat dari seluruh dunia yang memberi impak besar terhadap pendidikan dan juga kesejahteraan murid. Dr. Valerie ataupun Dr. Von diiktiraf atas sumbangan beliau dalam memperkasa pendidikan inklusif, khususnya dalam membantu murid berkeperluan khas dan pembelajaran neurodivergent di kawasan luar bandar. Daripada SK Bingkur

0: murid-murid hargailah guru-guru kamurang, kerana di sebalik kejayaan seorang insan itu pasti ada guru yang pernah membimbing dengan sabar. Tahniah Dr. Valerie Weller von Primus, tahniah SK Bingkor, tahniah Keningau dan tahniah Malaysia. Semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada kita semua untuk terus percaya bahawa dari pedalaman pun kita mampu untuk mencipta kejayaan bertaraf dunia. Seketika bersama menerusi Mutiara Jumaat dan 8.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM berkongsi informasi yang berlangsung untuk hari ini dan juga aktiviti sepanjang hujung minggu nanti. Terus bersama dengan kami dalam Rentak Segar Pusingan yang terakhir, Keningau FM, hebat syoknya.
1: Berbicara mengenai ilmu-ilmu agama, berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat, nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 minit pagi, hanya di Radio Malaysia Keningau FM. Mutiara Jumaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, waktu yang paling kerap kita berdoa biasanya apabila kita menunaikan ibadah salat, baik sewaktu sujud atau selepas selesai salat. Itulah waktu kita meminta bermacam-macam perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan dan pelbagai lagi yang kita minta. Allah menyuruh kita berdoa kepadanya walau hanya sekecil benda, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha pendengar dan Maha memberikan. Selain daripada berdoa apabila solat, jadikanlah juga ia ruang untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dikurniakan ke atas diri kita. Mengakui bahawa segala yang kita ada sekarang ini hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Hatta kerajinan kita untuk beribadah juga adalah pemberian daripadanya. Sebagaimana kata-kata pujian daripada Nabi Sulaiman alaihi salam yang diabadikan dalam surah An-Naml ayat yang ke-40. Inilah dari limpah kurnia Tuhanku untuk menguji aku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenang nikmat pemberiannya. Selain daripada kata-kata pujian dan ucapan alhamdulillah, memelihara kesempurnaan solat juga adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahawa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana syukur bermakna seorang hamba menggunakan semua nikmat kurniaan untuk mentaatinya. Justru nikmat kesihatan, kaki, tangan, kemampuan untuk bergerak dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran digunakan semula untuk sujud kepadanya. Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Seperti kata Abu Abdul Ar-Rahman Al-Hubuli, solat adalah syukur, puasa adalah syukur, dan setiap kebaikan yang dikerjakan kerana Allah Ta'ala adalah syukur. Jadi para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hayatilah akan makna syukur itu sendiri. Zahirkan ia dengan perkataan dan perbuatan. Peliharalah solat dengan sebaik-baiknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, semoga kita memaknakan bacaan yang dibaca pada awal solat dengan sebenar-benarnya

0: إن الصلاة ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah Ta'ala. Sekian dahulu tazkirah mutiara Jumaat kita untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bajo, pembantu Hal Ehwal Islam, bahagian unit dakwah dan pengislaman Cahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia Keningau.

0: Baiklah Edwin, seperti yang seperti biasalah kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah kita ada Azza di Tawau. Selamat pagi.
1: Pagi. Ya, yeah, morning. Selamat pagi. Nikli dan juga Edwin.
0: Ya, yeah, double E di sini. Hex.
1: Double E.
2: Ya, yeah, Hex di sini. Betul. H di sini.
0: Hex di sana. Di Keningau. Selamat pagi.
2: Pagi juga Ikhle, Edwin dan juga Azah.
0: Ya, Maznan di sana Kena FM.
3: Ya, okey Hex, kau nak sebut nama saya. Ada apa begitu perangai kau Hex sekarang?
2: Belum lagi giliran kau, jangan mau potong jalan.
3: Oh iya kah?
0: Putung.
3: Okey lah, tidak apalah. Okey, apa kabar semua kawan-kawan? Sehat semua?
2: Sehat.
0: Okey lah, hari ini kita mulakan. Mana kita pilih? Tawau lah. Silakan Azah.
1: Okey, terima kasih Clay. Dan bahan dari Tawaf Tawaf FM dikongsikan ada dua bahan. Ini berkaitan dengan kempen derma darah ya, oleh Tabung Darah Hospital Tawau, di mana hari ini pihak pasukan mobile Tabung Darah Hospital Tawau berada di showroom salah sebuah kenderaan yang ada di Jalan Dominic, dan mereka akan berada di sana bermula 9 pagi nanti hingga 4 petang. Dan esok pula sebenarnya dengan hari ulang tahun TLDM ke-91, Tabung Darah Hospital Tawau juga akan berada bersama dengan warga KD Seri Tawau. Jadi 8.30 pagi hingga 3 petang esok di Dewan Serbaguna KD Seri Tawau. Jadi itu dua bahan dari Tawau FM. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita Hex di Keningau FM. Silakan Hex.
2: Baik, terima kasih Azah di Tawau FM. Beberapa program berlangsung hari ini dan juga edisi hujung minggu. Saya mulakan untuk hari ini 8 Mei 2026, sedang berlangsung adalah acara sukan tradisi bersempena dengan sambutan Pesta Kamatan Daerah Nabawan dan Daerah Kecil Pagalungan, dijalankan seawal 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 3 petang bertempat di Kompleks Sukan Nabawan. Dan hari ini 6 petang ada dua destinasi ke daerah Suk untuk acara Sodop Unduk Ngadau, berlangsung 6 petang di Dewan Masyarakat Suk. Dan 6 petang juga hari ini akan berlangsung pertandingan akhir Sugandoi Keamatan peringkat daerah Keningau yang dilangsungkan bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Itu edisi 8 Mei. Dan 9 Mei akan diadakan sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Nabawan dan daerah kecil Pagalungan bermula seawal 8 pagi bertempat di pentas terbuka Majlis Daerah Nabawan. Dan esok 9 Mei juga adalah sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Tenem Kemabung, diadakan di Dewan Dato' Sri Panglima Antanom Tenem bermula seawal 9 pagi. Dan esok 9 Mei juga akan berlangsungnya program Bengkel Memperkasa Kepimpinan Wanita Sabah, dijalankan di salah sebuah hotel di Keningau bermula pukul 8 pagi. Dan di Keningau 9 pagi esok akan berlangsung juga Majlis Penutupan Latihan Kesiapsiagaan Bencana Komuniti Gelen Star di Dewan Keningau Majlis Daerah Keningau. Dan untuk edisi 9 Mei 11 petang akan berlangsungnya 5 petang pertandingan akhir Sugandoi peringkat daerah Suk bagi tahun 2026. Dan kita akhiri aktiviti hujung minggu pada 10 Mei 2026. 9 pagi akan berlangsung sambutan Pesta Kamatan Daerah Suk bagi tahun 2026 di Dewan Masyarakat Suk. Itu antara rangkuman aktiviti dari Kering FM kita kongsikan. Seterusnya ke Sandakan FM bersama dengan Maznan. Silakan.
3: Terima kasih Hex. Meriah hujung minggu kita. Okey, dan Dari Sandakan saja pun ada beberapa acara yang ingin dikongsikan. Bermula daripada hari ini 8 Mei 2026, akan diadakan pertunjukan kawat senyap pada pukul 4 petang nanti di dataran Harbour Mall Sandakan. Ini bersempena dengan hari terbuka Armada 2026 yang mana akan diadakan pada hari esok dan juga hari Ahad nanti, Sabtu dan Ahad, bermula 8 pagi hingga 6 petang bertempat di pangkalan TLDM Sandakan. Okey, dan juga seperti biasa bulan 5 ini, bulan Mei ini bulan keamatan untuk rakyat Sabah. Jadi beberapa acara keamatan berlangsung pada hari esok akan diadakan di dua tempat. Yang pertamanya di di Sanakan bermula pukul 9 pagi, Pesta Kawatan Peringkat Sanakan 9 pagi, dan juga di daerah Beluran akan diadakan pada pukul bermula pada pukul 8 pagi Pesta Kamatan Peringkat Daerah Beluran. Untuk hari Ahad pula akan diadakan Pesta Kamatan Peringkat Daerah Kinabatangan di Dewan Sri Milian Kinabatangan. Untuk disanakan tadi Dewan Masyarakat Sanakan, dan untuk Kamatan di Daerah Beluran di Dewan Serbaguna Beluran, dan untuk Peringkat Kinabatangan diadakan di Dewan Sri Milian Kinabatangan. Baik, itu yang dapat dibawakan untuk anda semua, dan kita terus bersama dengan Double E.
0: Yep. Terima kasih. Meriah sandakannya.
4: Sini kamatan. Ujung minggu kan biasalah.
3: Mana-mana daerah bulan kamatan.
0: Okey, kalau di Sabah FM ni pula, kami kongsikan ada 4 bahan perkongsian. Ini mengenai kempen kesedaran kelenjar prostat yang akan diadakan di Hospital Kota Marudu yang akan bermula pada pukul 8 pagi nanti.
4: Okey, dan bermula hari ini dan juga esok, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan mengadakan lawatan kerja di Karakit Banggi. Hari ini ketibaan Yang Amat Berhormat di Kota Kinabalu, dan seterusnya akan bertolak ke Banggi, dan esok akan kembali ke Kuala Lumpur untuk lawatan kerja. Dan seterusnya, Ikhlas, 10.30 minit pagi kita ada soft launching untuk projek dana pemangkin generasi madani yang dianjurkan oleh pihak Finas di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Okey, berikutnya juga pada pukul 2.30 nanti akan berlangsungnya bengkel viral lab yang akan berlangsung di salah sebuah hotel bertempat di Inanam lah.
4: Betul. Kalau cerita pasal ujung minggu, esok konsert 80-70.
0: Ya, jangan lupa. Okey, kawan-kawan, kawan-kawan datang ke.
3: Kami hantar sisap je sana.
0: Ayalah, bang. Keningau, dapatlah kami wakilkan.
2: Okey. Kami datang juga.
0: Wow, kita ada Wan J kan?
1: Ya, Wan J, partner saya di sana.
0: Betul, kami curi sekejap ya.
1: Itulah.
0: Okeylah, selamat bertugas semuanya.
2: Bye. Baik, terima kasih.
0: Ya, bye. Bye-bye.
5: Adalah Radio Sabah. Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hey, bye. Syoknya anda sedang chill in Stesen Keningau FM.

mulai kini mencari peluang side income. Namun, tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya, mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM. Hebat.

4.51 minit pagi, nampaknya kita telah pun berada di penghujung waktu untuk siaran Bahasa Melayu menerusi Rota Segar. 9 pagi nanti anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramai Bo 9 hingga 12 tengah hari. Terima kasih untuk anda yang setia menemani kami dari awal pagi tadi hinggalah ke penghujung siaran. Mudah-mudahan perkongsian pagi hari ini memberikan semangat, keceriaan, aura positif untuk anda meneruskan hari Jumaat ini dengan lebih tenang. Apapun urusan anda, semoga semuanya dipermudahkan, kekal sehat, jaga keselamatan, pandu dengan berhemah, jangan lupa teruskan senyum. Kadang-kadang senyuman kecil itulah yang membuatkan hati kita dan orang sekeliling jadi lebih lapang. HACKS, hanya aku ceritakan orang semua, mengundur diri di ruang udara. Terus bersama dengan Kering FM untuk susunan rancangan dan seterusnya. Saya doakan untuk anda semua sentiasa dalam lindungan Tuhan, diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Bye-bye.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdampak titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kabisanan ka sabon to pinayko, kopirong o kawagumay ati kasalimhan, boros dusun ko, hoy aramay bo. Ya kasabon ba nati, saan pa kawagum, yung paidho DJ Maida, hit kasalimhan, boros dusun kya. Kasabon tadaw ko lima, di kawalo titulan ke lima, 2026. Di tenuk kinaruhan ko di tempat utpeng keraja DJ Hex kia maya kesalimbahan boros Melayu mantadi jam ko 6 pagi sam di tenuk semua wali kesalimbahan boros dusun gisam di jam ko pedem 2 tangan daw 3 jam kia mikro kabar do kayo baino tapi nahi alansanat sesenong om olidas lebih pedat senong mantadi kenihab di tepurimanan kia. Jika ada kau itu memilih makin awak lagu dahai Nuri memilih dahai mengoruhang mengambalut do kau yus sangat dah udah terbaino nuna paman nuna peteguangan dah terbaino di hiti terau kelima terau tahuri nadat it kumaraja akhir.

0: makinangaw ko sa Limbahan Boros Luzon Kiningaw FM.
1: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogatang Dogata.
2: Bami tina ko pilan katangkata tarau bay na ko walu titulan ke lima tarau ke lima pendagik ya. Pinalabo sa katinanan pemerunan kata Sabah LIGS. Susugatan na pangasya maringgit tapat na punamanam tusin sang kilogram. Agata kapingan di tauna hub grade isa apat ringgit anam na punamanam tusin sang kilogram. Kapingan auna hub grade dua telur ringgit siam na punam dua tusin sang kilogram. Pantalan grade isa apat ringgit apat na punam apatusin sang kilogram. Kantalan grade 2 telur ringgit turun 400 sang kilogram, om sikarap seringgit 400 sang kilogram. Insan pasukut aku hasil sugata siam meringgit 46 sang kilogram. Gata kapingan ano hub grade isa 4 ringgit 66 sang kilogram. Gata kapingan ano hub grade 2 telur ringgit siam 200 sang kilogram. Kantalan grade isa 4 ringgit 45 sang kilogram. Kantalan grade 2 telur ringgit turun 400 sang kilogram. Om sikarap seringgit 400 sang kilogram. Ilano kapio gatang-gatad baino tadaw ko limo ko walu titulan ke 5-2002 na pada menom pinalabus dot ketinanan pemerunan gata Sabah LIGS. Omilo gatang-gata pengampai na hit incentive.LIGS om nagi it BKNS kaya tapi naik.

Ya tadau suap kita tadau kau nampiti suai kau kamatan do ti dua tas de tenom ihloi nabawan pegalungan nga kamatan lagi kita pinai. Katimpun dat jam kawalud ke suabon kau yang nampung ahilai pantas pengukap dat peruan watas nabawan. Kirongan pahimagana di Purul Dewan Undangan Pengun Nabawan Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin. Mentokan-tokan kamatan diti ambal kasarina nureh ila pialaan dat unduk ngadau om negi randawi tawantang kamatan peharan nantok dilok.

0: Ramaya toko, Kosiam Tulan Kolimoriti id Grand Ball Room ITCC Pinampang. Nyampai toko ditsusu minding nain tutunan Ramlah Ram, Afik Shazwan, Kazik Rosby, Om Ogumpo. Sumuang ISO kobayar konsert 80-70. Sangadaw po.
1: Kopi rubak toko, hello.

Hello, hello. Iyo ko Petrus Lawang, mantag kampung Riting. Ano no mangkinangaw? Kenningaw FM, Silimbahan, Baros da Dusun, Bimpon mantag jam pasayam kasuaben. Gisam jam padam 2 tengah daw. Kerr my bow.

So ka atang ka nga dit kamatan kaya to pinay tada swab nga haro nagihot ababayan dat manalua daraha di program manalua daraha tada swab om nagi tada minggu sila i Drinukut Plantation ralantawaw jam ke siam ke swabon gisam jam ke padam 2 tahun 4 minit datang adaw pemilad arena belia KPBS IK Keningau jam ke 8 tahun 4 minit ke swabon gisam jam ke padam 2 tahun 4 minit datang adaw tada minggu na pun ngahilai bataras hypermarket hilad bandar baru kio jam ke 2 sedepan gisam jam ke turu data tuak.

0: 80 RTM teman setia anda. Kino, ramai toko konsert 80-70 menyampai bina risan susu minding di tenai tutunan Iratko Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Sitipa Jahamin, Dania Om Joy. Ketimpun jam kewalu tetuang kosiam tulan kelima tadau ke enam id Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Sumuang menyampai aisok kabayar bilad orang live Maya Sabah FM. Omo kita nagi id RTM klik on media sosial rasmi RTM Sabah. Magi sesuai ditungkap kagayat montok tombuloy dit osenong nasib. Mirubat toko id konsert 80-70 RTM walun hapod tahun dipugulu Baino Om Selaju.
1: Kanu Mokino, Kosulimbahan Bor Susun, Kedengau FM.
2: Pon sikau ko mari kayu to kakali penrongo di ti radio Keningau FM inang ko kena po tim pude baino ko mari kayu di ta masa-masa de popohi box sakayon ke intan ta andi kayu ser popohi box sakayon
3: amaro ke pasan armet ko man tadi mimi ka bisaran ke saban ko madi di jejerin lansan lidas tina lidas pemusarhan ampun sikau ko mari ka DJ to kasare dat mangambelut dahai titi dumo kasih pun sikau ni ko mari ka tepinai.
4: Kau tak kau dah sinding-sinding di sini tengah ramai, mampai lagi kepelan gaya pelampusan gaya tapi naik. Agak ya konsekuen tu memilih kau mungkin aku dah hide ke suabon bayna. Pengambil tu kau jenong, gak kau nak.

Sini man tadi pasca ditindu di retandat kada. Koin bulai ngai giahi mamai gutil kia nakorong odot pasan di arini. Hello DJM, kapisanaan kesobon pagulo po kumadya kio aw nagilihuan kumadain sanan wakikin ang okaning aw FM hebat om aramay ko pio kati ikalansanan kasasarita ko da ikilidasan may paibarakat matad minamangon om kumadiari ni ala pintanod ako giyadi aladit ratupunan data daw swapilo kumpilik oy arini ka oh aragya kio kada aling ay merumikat may sapot doho kio ka baka yarini. Miti pasun man tadi aman kan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Angela. Kopi senangan papanau keraja hinad konti ka. Mamasan dot kopi senangan kesuaban di tita daw kelima kumadika DJ. Waro kata-kata ku tadaw bayi na kamati atu ko ikinangahan ada kayu kia. Idua ngaranku id ginawano. Adeh. Baroy. It kerwal nopo alala noko regati aman kan oilan ku isayo ku id kepasion no adada amu aku moy rantop dosuai koilo aku ning kekoton ku odoh kumaus na digima kapiyati oh no no piduo ginawad dikyo aman kan may duanan sumandak. Ko mintoroning ketid moy tanudot artike

Dadah metod peganda datori kotot kabar inti kejam kau pada miso. Kumada kau yudit he, nopo petalib talib dahuyan. Nurgi ada lihoson, lihoson pagi nawa. Tahu sini inti perangahanku. Sorho kawa kasano manta di Howard, manta di Mary inti angkada aku pintoi daika. Manta di John Dotis kalan sananto. Aningawe FM ku hoy aramai boh.

kapasian dit asuhatanan lebih girate nong piagalan dit kapasian dit adalahan korang kaya ngau kilisi kuma pagenakan siwatan timpu miampai pagenakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telemis om pagirata lisi kuma tisam tisa pagenakan dit senong kapasian lebih girate ketebian tadau pagenakan mantadar TM teman setia anda.

0: Ramai ba?
1: Ramai tokoh kosiam tulan kelima diti id Grand Ball Room ITCC Pinampang. Nyampai tokoh dit susu minding nain tutunan Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Om Ogumpo. Sumuang ISO kobayar konsert 80-70. Sangadau po.
2: Kopi rubak tokoh hello.
3: Kabar-kabar makanan, ibu seru.
4: Mari kita tahu jam kau berdiri.

Pasanuhan ng Salam Malaysia madaming ang kailang may daikit at kabar Kilinaw FM. Katingaligan is zone na tingalig Sabah Timur is zone tilambusan papagaris mayadit pamagunaan teknologi Dwago kampay na itretan kecerdasan buatan AI. Minabara si Bayan Menteri Datuk Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor datinggi sa Mandila mentok menantut kadangan pegun kakal ajamin insan-insan papasikap dat kesunyian ekonomi. Nabaras di siya program Jelajah Sabah Maju Jaya kopihan dat ketembulian ketinggaligan IDS Zone di Dewan Perdana Lahad Datu. Tumanur di siya ketinggaligan dit ogirot kagayat dat papapu memajamin kesasenangan dat magigian. Perintah pegun meningkanan lagi kemat keburun sektor maritim om ekonomi biru sebagai kepaburut kesunian id siribad SMJ 2.0. Dan betila alam sandi Datu Haji Ji magigian no kainan manahak kepilan kumat bagian kikuasa nung sekiro ke kita ke paragatan dit koy wagu. Oisanan agensi kompetit projek Leburaya Panbonyo Sabah kiguna mengulut tasisikap dat projek untuk menantut ke papanahai dilo temanut timpu om au kotilombus dat adamut. Ingka nono kebaras di Bayan Menteri Datuk Sri Panglima Haji Ji Nor. Nomor si Datuk Haji Ji ilo untuk ditminum baya id package keraja WP25 untuk sesi pengintangan pengilan om boboroson untuk dipemenahan mantan senakan kumadlah datu kepihan dati program ketembulian pengintangan ketinggaligan kuma id Eastern Sabah Security Zone S Zone. Gisambay na mga nguntirik pinapanawad karajad physical id ning kakaton hapadam 2.35 pihatus nung pira dan ditantalon mantad hapadam 5.30 pihatus. Namat ilo keburuan kausinan karikat hapadam isa 5.2 pihatus. Projek kigatang kira-kira 266 siam riyong ringgit dilo pikikirat opongoh itimpu talun pada menam tulan miampai timput kepanghan nepongat tulan kedua 2002 pada mualu. Suai keila minakinangau nagi Datu Haji Jid kain talangan ingkuran hot kongoyan package WP2 pada mapat id di pepampai jajaran kisina 2.5.88 kilometer mantad bawang takala kuma id kampung perpaduan Datuk Moh miampai kina beruan fizikal kira-kira 2.5.60 pihatus gisem ditulan keapat nakatalib. Projek Leburaya Panbonyo Sabah Fasa Isa Binopo ngatinggi saman strategik di perintahan pegun pepegirat piramutan kesukupan mengusup kesinian ekonomi lalui itisan kesilahan Sabah. Kementerian Pemutanaman Pengisadaan Om Pemerunan Takanun Mafi mengaramai di keramaian kamatan di Tenom Maya di program Kebun Dapur. Minaberusi Menteri Pemutanaman Pengisadaan Om Pemerunan Takanun Sabah Datuk Jamawi Jafar dat program di lom menuduk datulun ginumuan kerait kegunaan pemutanaman id kakadayan. Penganjuran di lom lansanan negi kan umamagayat lebih dagumu kemulakan mampai id keganaan pemutanaman sebagai tadan keunuan wagu. Wampus program dila tulun ginumuan ki kesiwatan mampai di demonstrasi penanaman pilangan karalanan pemutanaman wagu kanut bibit datanam. Nabaras di seti kumad magaganud kabar i tenam. Kapapan hai di pelan tindakan wanita Sabah ketumbayan dat anud menepot miampai kiwaya mayad penguludan id pilitan oinsanan bagian. Surat di Winonsoid Institut Kajian Keburuan Sabah IDS dila poin tangkap om papampai magi sesuai keganaan kigunot keburuan konduan. Minaberasi Menteri Konduan Kelidasan dan Kesesenangan magikian Datu Julita Majungki dating kananan nepet baino ngamengulut kawagu tinggi saman haramantad mai dat otong pupu. Suai kelo ketenudan konduan id bagian kampung mayadit jawatan kuasa keburuan om ketinggaligan kampung JKKK ngating kananan lagi. Pegului penerikan IDS isia penegit puruan kuasa inisiatif kepimpinan konduan Datuk Sri Panglima Azizadun minaburus tetinggi saman dat bagian dau sumili ke ruang misokodung id pengintangan ketenudan konduan id keganaan memonsoid keutusan. Agayat gunan tinggi saman diti mentok pepelabus memuruan konduan dit kikahim boguyan insan-insan dat kepenahak kumat keburuan pegun. Iteretan suai penikidan tubat ngai id Sabah kakal atamangan. Lang perintah pisempuruan pepaintutun ditlang wagud perputan kepeguluh kokurian penikidan pharmaceutical man uludok.
Minaborasi Menteri Dila Datu Julita Majungki dat pengintangan Putih Lembus papanahan dat kopisan kelidasan Pogun Sabah untuk menantut penikidan tubat kekal adang Omnu Nuhal anu meneguang dat asisikap. Korikatan tutup membului Labus Pogun, kampain Amerika Syarikat di Sabah, pepekitat gongoyo tersenong sektor ketombuluyan Pogun. Gongoyo diti pepekitat kesiwatan sektor ketombuluyan Pogun sebagai tadon keunuan tagayo. Minaborasi Menteri Ketombuluyan, kebasanan Om Koyanun Peserili, Datu Jafri Arifin, da bagian dao menokodung tinggi saman da perintah Pogun Om Pisempuruan, mentok pepengkawas eset ketinggaligan, itisan kesilahan Sabah, dikapan hak wayat tagayo kumat ketumbayan tutup membului. Rindu ba isyo kepihandat ketombuluyan di Bayan Menteri Idkainan Ketombuluyan id Pulau Bakungan Kecil Selingan om Pulau Langkayan Sandakan. Kotalu-talu pulau di Lanepo ngalongkot eko ketombuluyan tagaya id watas Sandakan di ulu dan da taman-taman Sabah. Sueka koyonan di pos ketinggaligan tini mungansu semangat Malaysia ATM om pasukan gerakan am PGA Sabah. Penarikan peruan kuasa keburuan om ketinggalan kampung JKKK Idun Malalap peseruhan dat papanaut keraja mentok tuinsanan om ahu menutun dat politik. Adun Malalap Datu Jamawi Jafar Minaboros datenggungan memuruan nokoyonon memegunak dilat adil atalang om poin tepot untuk peperikat depong hupan om kepoilan kumad megigion. Kiguna iti mentok menantut ketundunan megigion ogompi suai kepepegirat pisempuruan om piunungan komuniti nokoyonon. Rindu baisya dikepung pinapata hak dit wal no pedam dua surat kena pemilihan penarikahan JKKK dun melalap itenom. Iteritan suai no boros di Datu Jamawi dat bagian dao pepeti lambus tinggi saman pepegirat pengeludan kampung kampai no pemilihan it bagian mahkamah anak negeri, ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri yang melahingan kampung. Longkot suruput adun melalap mengai tembului itikid mukim mentok mengintong kegunaan keburuan it gayanan dilo. Ika kanat kabar keningau FM, nulu di Hekta Zaimit ang pinadalin mentok keselimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

Gamescom take Eastern Sabah Security Command is agency katingali ganit mangulod a karaja id zone at tingali kasilahan Sabah montok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon id timpu tanaruk na po nga montok manantu kuyunan kasilahan Sabah kakal o tingalig o taranong om apantang montok mamalantoy kontolon id timpu taniba montok mangulod karaja katingaligan mayapoyin panu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Kontolon penuridangan Eskom na po nga montok manaribaw pagumbalan katingaligan mangilag karatan dumarapos pogun om mamagampi magigyon om kogunan pogun katingaligan tumungan tokaw tensanan.

Kaya berarti jam ka pada misa pada 2 minit tada ka suaban tabi naik ka hiti takau nahi jam tahuri nanti kesalimbahan baru disun pupusan da jam ka pada 2 tangan dah okey. Pagalin raitan ko di teno ari kata jam ka pada misa 3.5 minit iti tapabayan Simfoni Rohani. Korang ko dat pagi pabarasan tada ko 5 miampai di Imam Kifliasoy da teno okey.

0: doa sekira harap tu mustahil.
1: Bismillah. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih.
0: Ya Allah, mukianu aku mantatika kosonungan mantan tu mustahil. Om itna wit nagi tumus diti. Maki tingolik aku, matat kara tanda tumus diti. Om itna wit nagi tumus diti. Selihan nada iti, sebagai tumus rahmat, it kapagawit kasanangan, om akan katumus, it kapagawit, dat kuli kakanan.

0: Rohani. Keselimpahan Boros Dusun. Mendekat Tadau Kelima. Jam kapadam isa telun haban minit ke suaban. Gisam jam kapadam dua tengah dau.
1: Tapi sana suaban kapi seloto wabui tidak babayan pergi babarasan Tadau Kelima. Ika penamparasan Tadau Kelima yang pai tepod Imam Kifli Yasoy. Assalamualaikum kapi sanang saban kumadika tuan Imam.
2: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi kumadikan di DJ Rintakau.
1: Alhamdulillah lidah sin tegi tokok ya.
2: Alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah. Mama tahar perbuatanku dan ke saban ini di tuan Imam. Iti karait da taubat. Karita taubat tumayan ako may kinangaw gumong itaw kayo lang kami di taubat na pagwatan na pagkasabal may natinga no asyarat na taubat di pinasaga tumandudat Islam may dat dosad kanu kampunan mantan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Masya Allah dijajirin Allahu Akbar kami yang dapat taubat kaya nga wah kiada ko na pati sebenarnya taubat na pati nga waras syarat-syarat dia DJ. Isa na pangano menyasang tako ini na kawansay-wansay ang tako di guru pa kaluan na pa bertekad tako o gumungguli di winan say-wansay di kararatan tako di guru pa ka ang katalo na pa nga sekiranya dosa itu bersangkut paut dengan manusia dosa tako na kawansay-wansay tako na dosa tinga kau buat tulun minta kau pikir ampun tulun sundung datno na nalimut-limutan kika maya kau pikir ampun di ka DJ bakalan pawara tutang kuy di ka o yun kumayara itutang kuy di ka sundung na nakaro na nakapakaro lako ginawad kumedi ka maya kau pikir ampun di ka akuat ako ng patiti di taludti. Ini nak kami yang takut danu, kami takut syarat dan taubat. Menyesal tokau, atau kau gumungguli dan memasai karat-ratan. Dan nu, alam sundung na pedosa tokau na pentingnya. Kau kampaya tulun, mai tokau pikiang pun ditulun dit norwarlan tokau.
1: Bang, buatan kaguk ya?
2: Ya.
1: Sekira dat haro o dako sindual ginawa kumadat sumulong dat tamalut to kao dilay haro di dah ginawa to kao may pagkiampun nga ingina na di
2: Allahu Akbar
1: yung puro at karala na di ito ano
2: wala na gaya boros dat para halim ulama cara to kao na pwede nga pertama isa na pa nga may to kao ruba di tanganak diyo tayo ka rumuba to kao di karuhang diyo kaya dak mo ya ko na pentingnya tambah di ko di gulu miang balut kay di gulu po wadin na kasin dual na kasin dualan ko diyo na ka pumuri mandi di kante yo diam ko di nakasampat dat miniki ma miniki ampun diyo gilay ko di nga napatay na di malayo nga agaya piki ampunan ko dat diya nga mantad at miniki ampun ako nakapil ko wendi ko ka isa cara kaduwa na pa nga no kahit kami yung tako dat pinangajaran da para alim ulama pemendatan no bersedekah tako ya bersedekah tako nga atas nama orang yang dizalimi.
1: Allahu Akbar.
2: Ya Allah. Jadi ini kami yung tako tapi na ikut ten sana nam DJ kasano makapiti dat no sebelum tako pagkasaliwan mentad iti pamagunan bertaubat tako kumat Tuhan miki ampun tako kumat Tuhan asan nang nat ralan tako lamu yang posampus silig kuburan pasiyan tako kawago may padang mashar dalam keadaan itinggi dosa tako ka.
1: Insya Allah.
2: Mudah-mudahan DJ Allahu Akbar.
1: Mami kan opiat penembarasan menegi penembarasan tu dah tadau kelima dah minggu baneti menupa aku penembarasan dah minggu dah bental kada lima yang menegi tadau kelima jam kau beremisa teluna penegi kesaban musikone kumadika Tuan Imam Kifli tu nakano dah kesimbayanan dah menengai ambalut dah kami naik pengaruhan dah dah titi dah apa yang dah baneti
2: apa sih kau negi kumadika di jajerin akan ya konsekan kumadika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Simfoni Rohani. Awagatan aku dosaku, ngak sueran piagalanku rahmatmu ya Allah, lebih agayo ot keampunanmu. Imam Syafi'i. Simfoni Rohani.

0: Saga Kauman Turum Mar Arab Pentas Konsep 80-70 Manuai Ayuk Rongo Kau Rasa Bay Fem Segmen Segar Am Bah Ngamla Itu Kosan Makala Pra Tiket Penturungan Khas Sangulun Pemenang Maka Pura Dua Tiket Rongo Perai Pemenang Uyumon Bah Rongo Kau Am Konsep 80-70
1: Ramai takau kasiam hari bulan sila kalimati giura Grand Ball ITCC Pinampang. Artis Enomarimbai, Ramla Ram, Afik Sazwan, Hazik Rosibi, Amaswang Poyo. Konsert Ragitio percuma ayo.
2: Konsert 80-70 Samoro Poyo.
3: Kedengar FM hebat Monsoi Dojo.
4: Ya, apa bukan kena ikan saya dengan rokan saya mengingat FM ke saluran rogo murid bagaimana kamu onso ya rogo kalimu kabalu hari bulan sila kalimu ruang hari berangga param onom paling kurangan maju ramu yun raka rayus nambil ramon yitirah keningau FM am aku yun rayus memperangan ramu yun boy talungan jam mempasalu laraku kulari mai mokon dorim bay lahir mokon dorim bay nakabagu atelan makawan sukra guang min oro raiti jadi melasan aku ya tanau min rariti mon soy on soy ayuk pansukan takawa guang atan panakapaganan kalau kekaraan. Jadi bosoyo rimbai ondo pasalulanku mokonon yak bagu pambalan-pambalan matang ondo mabuli takau simpungon. Jadi gitu rimbai kasa ondo napiliku rondo rimbai. Entori kunsinantung abilin kasingkatan am bagu gini oh. Sunin bagu rondo taskiran Jumat entori Imam Fazrin.

Sumuko Bulan Kalim, Sabah Amparamay Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apas Silulum Rita Kagawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamay, Apakapirot Ra Pan Siluluman Am Pahahansayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2024 Onom, Rakusim Amis, Papain Talangan Ra Kaulayan Am Nang Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, apakah pirot rapan siluluman amparamay rapahan saya?

0: Abdu Ariyomuyun Taskira Orokalimo Ambaya Imam Fazlin Jumbo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Peringkuanangan di Jaijal am pabukat-pabukat kungangai am muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atan tanau ramuyun raiti malansan aku monsoi ngangai am monsoi ayuk. Rongoho payo taskira pesuboyonku ra ora raiti hinggalanin ra rukun Islam. Rarom ru agama Islam makondo rakoson panduan bayaan am kaikangan ru Islam yono inggalanin rarukun Islam. Rukun Islam ti ada 5 perkara asas koson yono nasauk radasar am tiang agama Islam. Am wajib tojo laksanaan ringai-ngai ru'ulun nu Islam. Rukun Islam ti mekondok 5 perkara yono syahada, puasa, zakat, am haji. Tapi haji ti poyo osoy-osoy koson berkemampuan niayok. Gitiono yo kula-kula penjelasan ringkas pasal rukun Islam ti. Kasano mengucap 2 kalimah syahada. Yono asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya no aku bersaksi bahwa kolondo Tuhan selain Allah, am aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad ti yono utusan ro Allah Subhanahu wa taala. Karuh salat. Salat kapo am sambayang fardu 5 waktu sehari semalam. Songoro am sorondom koson ratiang agama. Katalu puasa. Berpuasa ralom sila bulan Ramadan koson mengorot rabitil am pinason am nayuk bokon-bokon ondok paliso koson mengibit ram membatalkan puasa ti. Kaapat no zakat. Mampain kual ra zakat yono koson manak rasa bahagian harta ondok takin ra ulun-ulun yang berhak mengapu. Zakat ti bertujuan mengimpasau rainan takau gelama am harta. Kalimono haji mongoi ra baitullah giu ra Makkah. Koson mengerjakan haji untuk ulun-ulun yang berkemampuan. Gitio poyo balon sekurang-kurang no igondo ralom seumur hidup. Pebukat-pebukat kungangai am muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Am ginio ayuk taskiro pasuboyanku ra ora-orati am peringkuanangan ramuyun. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti siaran langsung solat Jumat dari Masjid At-Tawa Keningau bersama penyampai bertugas di lokasi Muhammad Syukri bin Muhammad Mahmud. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa ahlul ukhdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Yon di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumat penghulu segala hari, 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Sekali lagi kami akan membawakan siaran secara langsung solat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan insya Allah hari ini rakan pendengar khutbah akan disampaikan oleh Imam Kifli Yasoy yang seterusnya akan mengimamkan solat Jumat hari ini, dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Munir. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. اللهم

الله أكبر الله.

Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah azan yang dikumandangkan dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Para pendengar yang saya hormati sekalian, keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mulai dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf di hadapan sudah mula dipenuhi satu persatu dan khatib Bilal serta para jemaah sedang pun mengambil tempat masing-masing untuk menunaikan sholat sunat dua rakaat. Sementara kita menunggu apakah intipati khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh Imam Kifli Yasoy, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat ketika hari Jumat. Amalan-amalan sunnah seperti mandi sunnah Jumat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan, manakala pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada sebarang kotoran ataupun najis. Membaca surah Al-Kahfi juga disarankan pada hari Jumat. Berkata Imam Asy-Syafi'i yang disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan pada malamnya, disunatkan memperbanyakkan berdoa pada hari Jumat dengan ijma ulama daripada kitab Al-Umm. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan menerenginya dengan cahaya sepanjang masa di antara dua Jumat. Riwayat Al-Hakim hadis bernomor 3392 dan Al-Baihaqi hadis bernomor 5996. Kita juga disarankan untuk memperbanyakkan salawat. Membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada malam dan hari Jumat. Datang awal ke masjid pula mendapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan salat-salat sunat ataupun membaca Al-Quran. Ketika khutbah dibacakan pula kita seharusnya diam fokus dan tidak berkata-kata tatkala khatib sedang berkhutbah. Kita juga digalakkan memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu-waktu mustajab antara dua khutbah dan juga antara asar dan maghrib. Bersedekah juga adalah amalan yang amat digalakkan karena ganjalannya lebih besar di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan mengamalkan sunnah-sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kesimpulannya rakan pendengar sekalian, siapa yang datang awal ke masjid pada hari Jumat, maka sangat eloklah dia membanyakkan zikir dan membaca surah Al-Kahfi dan lainnya bersalawat sembahyang sunat dan berdoa sehinggalah khutbah dibacakan. Wallahu a'lam. Sidang pendengar sekalian, Anda masih lagi mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Marilah kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat kita pada hari ini bertajuk Kasih Ibu, Jejak Mukmin Menuju Syurga. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam.

0: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم وبعث النبيين مبشرين ونذرين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن الله مع المتقين وقال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سيدان جماعة جمعات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala bentuk perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala bentuk larangannya. Khatib ingin mengingatkan para jamaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah melakukan perkara yang lagha, yakni melalaikan seperti berbual-bual, tidur dengan sengaja, ataupun bermain telefon bimbit kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan sepenuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kasih Ibu, Jejak Mukmin Menuju Syurga. Jamaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh keberkatan ini, khatib mengajak diri sendiri dan seluruh jamaah untuk menundukkan hati, memperlahankan jiwa, lalu merenung sejenak tentang suatu nikmat yang amat besar dalam kehidupan insan. Nikmat memiliki insan istimewa bergelar ibu. Betapa ramai manusia hanya menyedari nilai sesuatu hanya setelah kehilangannya. Betapa ramai anak yang tidak pernah benar-benar menghargai sentuhan tangan ibunya, lembut nasihatnya, sabar didikannya dan tulus doanya, melainkan setelah tangan itu kaku di pembaringan, suara itu tidak lagi menyahut panggilan dan doa itu terhenti bersama hembusan nafas terakhirnya. Sesungguhnya ibu bukan sekadar insan yang melahirkan kita ke dunia. Ibu adalah insan pertama yang mencurahkan kasih dan cinta terhadap kita sebelum sesiapa pun mengenali kita. Dialah yang memikul kita dalam rahimnya tatkala seluruh dunia belum mengetahui akan kewujudan kita. Bahkan dialah insan yang menanggung kesakitan demi kesakitan, kelemahan demi kelemahan, dan kesukaran demi kesukaran, agar anak yang dikandungnya dengan penuh kasih dapat melihat cahaya kehidupan. Lantaran itu, Islam amat menitik beratkan soal birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Bahkan amalan ini merupakan antara ibadah yang terbesar selepas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, yang bermaksud dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Menerusi firman ini, kita dapat perhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala menuntut hambanya agar berbuat baik kepada ibu dan bapa sebaik sahaja Dia memerintahkan untuk mentauhidkannya serta tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Hal ini sekaligus memberikan gambaran betapa agungnya kedudukan mereka di sisi syarak, dan pastinya ibu memperoleh bahagian yang lebih besar daripada penghormatan ini kerana besarnya jasa dan pengorbanan yang dipikulnya. Jemaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sedikit pengorbanan seorang insan bergelar ibu. Dia mengandung dengan keletihan, dia melahirkan dengan kesakitan, dia menyusukan dengan kepenatan, dia membesarkan dengan kesabaran, dia mendidik dengan pengorbanan, dan semua ini dilakukan bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, bahkan selagi hayat dikandung badan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan yang bermaksud, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Dia bertanya lagi, kemudian, "Kepada siapa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi kali yang ketiga, "Kemudian siapa, wahai Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian kepada siapa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahawa pengulangan sebanyak 3 kali menunjukkan keutamaan ibu dalam hak untuk berbakti. Layanan baik dan mesra, kelembutan dan penghormatan. Hal ini kerana ibu menanggung 3 bentuk kesusahan yang tidak ditanggung oleh seorang ayah secara langsung. Ia kepayahan mengandung, keperitan melahirkan, kesusahan menyusukan dan membesarkan. Jemaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ibu bukan sekadar pembawa zuriat tetapi pembina umat. Dari rahim para ibulah lahirnya para ulama, pemimpin, mujahid, dai dan pejuang agama. Di sebalik kehebatan ramai tokoh Islam, pasti berdiri seorang ibu yang salihah yang membentuk jiwa mereka dengan didikan, doa dan pengorbanan. Namun amat mendukacitakan, dalam dunia hari ini kemuliaan seorang ibu semakin dilupakan. Ada anak yang lebih lembut dengan orang luar daripada ibunya sendiri. Ada yang sanggup meluangkan masa berjam-jam bersama rakan dan kawan, tetapi merasa berat bertanyakan khabar ibunya di kampung halaman. Ada yang sanggup berbelanja besar untuk keseronokan diri, tetapi berkira untuk membantu ibu sendiri. Bahkan ada juga yang hanya mengenang jasa ibu apabila pusaranya telah ditimbus tanah. Maka sebelum terlambat, sebelum penyesalan menjadi sia-sia, sebelum doa seorang ibu terhenti di dunia, marilah kita kembali menilai diri. Sejauh manakah kita telah memuliakan insan yang menjadi sebab kewujudan kita di muka bumi ini? Kasih ibu merupakan asas utama dalam membentuk kehidupan anak-anak yang sejahtera. Begitu juga dengan seorang bapa bertanggungjawab menjamin keselamatan dan keharmonian dalam sesebuah kekeluargaan. Kasih sayang ibu bapa bukan sekadar perasaan, tetapi satu amanah yang menjadi jalan menuju keredaan Allah terhadap anak-anak. Ingat, anak-anak merupakan amanah yang sangat berharga dalam kehidupan setiap insan. Mereka berhak hidup dalam suasana yang penuh dengan kasih sayang, keselamatan dan pendidikan yang baik. Jamaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Realiti masa kini menunjukkan bahawa masih ramai kanak-kanak menjadi mangsa buli. Kesannya buli bukan sahaja bersifat sementara, malah boleh berpanjangan hingga dewasa sehingga berlakunya gangguan, kebimbangan dan kemurungan jika tidak ditangani dengan baik. Hubungan di antara ayah dengan anak adalah mestilah melihat anak itu dengan penuh kasih sayang, bukan melihat anak itu tempat untuk melepaskan kemarahan, bukan melihat anak itu untuk melepaskan tengkingan, bukan melepaskan anak itu, bukanlah anak itu tempat untuk melepaskan tamparan, tumbukan dan tendangan. Tetapi anak itu adalah untuk kita melepaskan rasa kasih sayang yang ada di dalam hati, untuk kita terjemahkan bersama dengan anak-anak kita. Jamaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih ibu jejak mukmin menuju ke syurga bukan sekadar ungkapan, tetapi satu hakikat bahawa kasih sayang ibu yang ikhlas mampu membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bebas daripada kezaliman dengan memelihara hak kanak-kanak dan menolak buli. Buli bukan sahaja memenuhi tuntutan agama, malah membuka jalan menuju kehidupan yang diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan mengajak sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah untuk kita sama-sama mempertingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan berusaha untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dua perintah yang Allah perintahkan kepada kita, perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan, mudah-mudahan perintah ini adalah akan memberikan kejayaan kepada kita, sama ada kejayaan itu berbentuk di atas dunia ini ataupun kejayaan hakiki untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada hujung bulan ini kita akan mengadakan korban di masjid ini saudara semua. Hari raya korban sudah tidak lama lagi. Maka setiap tahun masjid mengadakan sembelihan korban di masjid ini sendiri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ayo kita sama-sama meletakkan nama kita, menulis nama kita, salah seorang daripada orang yang mengikuti program korban ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, setiap tibanya hari raya korban, biasanya kita akan menyebut hadis mengenai dengan fadilat, kelebihan orang yang mengikuti ibadah korban. Bukankah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa binatang korban yang dikorbankannya di atas muka bumi ini akan menjadi saksi kepadanya di hadapan Allah, akan datang kepadanya di hadapan Allah bulu binatang yang dikorbankan, tanduk binatang yang dikorbankan, kulit binatang yang dikorbankan, kuku binatang yang dikorbankan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sedemikian? Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa perbanyakkanlah kesan sujud kamu di atas muka bumi. Sesungguhnya kesan-kesan sujud kamu di atas muka bumi akan menjadi saksi kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka semestinya setiap yang datang untuk memberikan saksi kebaikan kepada kita saudara semua, apabila kita berada di hadapan Allah, merupakan kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi kebaikan kepada kita. Dikala mana manusia tidak ada yang memberikan kesaksian kebaikan kepada kita, tanah-tanah yang pernah kita sujud menjadi saksi di hadapan Allah. Bulu binatang juga akan datang di hadapan Allah menjadi saksi kepada diri kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan kesan-kesan yang boleh menjadikan saksi kebaikan kepada diri kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dua hari sebelum ini, lebih kurang yang sampai ke telinga saya, lebih kurang 8 orang yang telah meninggal dunia. Seolah-olah malaikat maut ini berada hampir di sekitar kita untuk melihat diri kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah persediaan kita untuk sebelum kita diambil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kematian kita tidak lagi akan mengeluarkan kita daripada kubur kita untuk melakukan amal ibadah. Tetapi kesan amal ibadah, kebajikan, kebaikan, ketaatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini semestinya akan memberikan kesan kepada kita di dalam kubur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, boleh jadi kubur itu raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga, dan boleh jadi hufratan min hufratin niran, satu jurang daripada jurang api neraka. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, jangan kita merasakan apa yang kita berikan, apa yang kita korbankan, apa yang kita infakkan itu sia-sia. Tidak. Tetapi jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang sentiasa fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Apapun jenis kebaikan, apapun jenis ketaatan, semestinya pahala dan balasan kebaikan yang sedang kita nantikan apabila kita keluar daripada dunia ini. Hari Jumaat penuh dengan rahmat Allah, hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, hari Jumaat yang penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبواح دولي يا مها مليا سري فدك بجندا يان دي برتوان أغوم وعلى فخامة الرئيس الأعلى وأن ينطر أتما يان دي برتوان غري السبا. وجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah فلسطين dan di setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dengan sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: قامها اللهم دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استقيموا واعتدلوا أثابكم الله ربات دان لرزقا صاف شهاد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لله تعالى.
1: Luangkanlah masa dan perhatian kepada ibu kita, kerana kasih sayang dan kehadiran anak lebih bernilai daripada wang ringgit harta dan hadiah. Dirilah anak-anak kita untuk menghormati ibu bapa, agar lahir generasi yang mengenal adab, menghargai jasa dan memelihara institusi-institusi keluarga. Teruskan berbakti kepada ibu walaupun telah setelah pemergiannya, melalui doa, sedekah, amal jariah dan menyambung silaturahim dengan orang yang dikasihinya. Wallahu a'lam. Sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, maka dengan itu sekian saja siaran langsung salat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Farid, Airul dan Ifrat, serta saya Syukri Mahmud mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM.

itu. Kosan Makala pra tiket penturungan khas. Sangulun pemenang maka pura dua tiket. Dongo perai pemenang Uyumon. Bah, rongong kau am. Kosan

Jam kasak talang ngapar ngamini tangan orau gitu na tanau tanau pagun. Senang orang salam Malaysia madani mabaya rakyat Sharon Karen NSL pahirara lontanau matang keningau FM. Bal rupangampinan sora zon monsoi Sabah Sirangon Ezon rayus kinaikang maya ra pamakuan na teknologi na kabagu tojo na kasimpung kecerdasan buatan AI. Tingan ay Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji J. Haji Norbin Dagu gogot raginyo koson mangaru rakinon soyo rupagun rayus mantilayun matamungan malingon mapembuar poyo ra balru ekonomi. Yumin Dagu bal ragitio pat ray na tangan jelajah Sabah Maju Jaya bulintok ru na nambuluyan ra balru pangampinan ra Ezon ra Dewan Perdana Lahan Hadatu. Semoga triso bal ru pengampinan ondo maikang lasau kerapun matang koson mamunduk raguang ru mangingin dapu amne yuk bantamung rakinon soyo ruh mamagun. Parinta pagun nyayuk mapasigulu rabal ru kasingkatan tayar maritim am ekonomi biru koson manungka rabal nakabagu kasingkatan ragana ru SMJ ruh titik umang. Ralombal ondo naganda datu Haji Malansan ramamagun galama mapabala ratayar baka kuasa amon maka Kaliman Rabal ondo makai mamang. Ngangai kapisan ono nakalabit ralom projek alun-alun Mayo Pen Borneo Sabah matang mampaugar rakandoi mataki koson mangaru papaugaran rakandoi no mayara oro ondo inaruan am kalo makauma rakandoi mototoi. Bal regitio pinabalat to joru tinggane menteri Datuk Sri Panglima Haji Jinor. Datuk Haji Jina pabalak bal regitio pat minapit ra package kandoi WP rongo param limo koson rakandoi pagilangan pagimansan am nyayuk pambalaan matang ra intok pat pangkiralanan intora sandakan mongoi ralah hadatu bulintok ruina tangan manambului pagilangan rabal ru pengampinan mongoi ra Eastern Sabah Security Zone Ezon. Sabai raginoti manguntirik na pogara kandoi ralom bal moporam ruo titik talungo poram limo piatus amon pinaganda rapanimpakan pun moporam limo titik talungo por piatus lilewa kasingkatan rabal ru ruit na kasaboy moporam sa titik limo ngoporam ruo piatus projek lagan mama 206 ngoporam siam titik siam ngajuta nga ringgit regitio inaruan mopongo ra lomboy talung ngoporam onom ngan sila rio ari bulan pamangan ra krojo yuginyo pat ra sila karuo ruang ari ngopor ambalu. Soai reginyo Datu Haji Jinayuk nangapu ra pambalan matang pasal package WP ngoporam apat ono na palabit rabayan ra galur moporam limo titik balung ngoporam balu kilometer intera sungai Takala mongoy ra kampung perpaduan Datu Mo rio kasingkatan ru krojo mama moporam limo titik onam ngopor piatus saboy rasila kaapat ra nakasail. Projek alun-alun Mayo Pen Borneo Sabah fasa sa B koson raralan matimpok tojo ruparinta pagun ralo mangikang rabal ru kaluayan amniayuk mangunsu raka singkatan ru ekonomi mulu peo sora igik Sirangon Sabah. Kementerian Pagu Tanaman Pangimpai Tanam Industri Akadon Mafi kulimanin memperamai rapangyantakan bunsa kamatan ratenang maya raina tangan umora puan kapuam kebun dapur. Menteri Pagu Tanaman Pangimpai Tanam Industri Akadon Sabah Datuk Jamawi Jafar Mindagu ina tangan raginya mengilak rana suangan pasal raka tangan rupa gu tanaman bandar. Pengatangan ragitio nyayuk lansanin mabuli mamunduk raguang kapuam kasaga rusukur bagu koson sumimpung rataya rupa pagu tanaman koson rapun penginduitan nakabagu. Boy roi na tangan atangon menambuli mo kondok keluagan sumimpung rapa pakitanan kapuang pagilan raralan pan tanaman pasi simpungan raralan pagu tanaman nakabagu amnya yuk mengapura panakan rabibit rutonomon. Yuna pabala bal ragitio rah mampatano rah tenem. Papaugaran rabal ro pengatangan kapuam rangka tindakan wanita Sabah intopoton mabuli soboyon ramoko sonor maya ra papaugaran raralan matimpok tojo lolot ru ngangai tayar. Dokumen ondok tinirong ru Institut Pengimansan Kasingkatan Sabah IDS raginio ralombal matimpok tojo ama pasimpung rabal matang ru kasingkatan Rwandu. Menteri Rwandu kaligagan amkidon soyo mamagun Datuk Julita Majungkina pabala bal ondo pasigulon raginoti yoginio manampos sagul
Kuli. Raralan matanda tojo ondo bokondo kalalair koson ra iyo labi matimpok tojo. Suara ginio, kasimpungan Rwando Ratayar pun maya rajatan kuasa kasingkatan am kamian kampung JKK Nyayuk rayus pasigluan tojo. Pagului tingganai IDS ondo Nyayuk jatan kuasa inisiatif kepimpinan wanita Datuk Sri Panglima Azaduna Pabala. Gogot tojo Ratayar no koson masok Ratayar ondo matimpok tojo ralom pangimansan rabal ruka simpungan Rwando Ratayar mambal raka patasan. Gogot raginyo matang koson mapengkual ratingga nai Rwando ondo monso yang mabuli gumula malingon mengindangan ramatimpok rabal ruka singkatan pagun ralombal robokon lutu ru ubat rapagun sama ralombal natamungan tojo ralan ro parinta pasi simpungan nampauli raralan nakabagu nampatanawan talimpun raka tutusan lutu ru farmasitikel kulimanin paugaron menteri no Datuk Julita Majungki Mindagu pagimansan ramanti rayus kulimanin paugaron rakau pisan kaligagan pagun sama goson mengaruh ralutu uru ubat rayus monsoy am atanayo kapaganan mabuli salingapuan rah mataki. Rina tangan rumah nambului lisar pemagunan na kasimpung Amerika Syarikat Mongera Sabah nampak kita rabal monsoy tayar rupa nambuluyan pagun. Bal regitio malingon mapak kita rakinon soyo ratayar rupa nambuluyan pagun koson rapun rupangin duitan matang. Menteri penambuluyan kaulayan amliliut Datuk Jeffrey Arifin Mindagu tayar no manungkat tojo ragogot ruparintah pagun ampasi simpungan. Ralom pasingkot rapu rupangampinan sora igik sirangon Sabah ondo manak rasonor mayor pagintapatan rumah nambului yotino bulintuk ru nanambuluyan ru tingganai menteri sora lilit panambuluyan ra pulau bakungan kecil selingan am pulau langkayan sendakan kata talu pulau raginio kosan rapusor iko panambuluyan matang sora libung sendakan ondo tininganai tojo ru taman-taman Sabah. Suai mampayan rapos pengampinan ru tim saujar Malaysia ATM am pasukan gerakan am PGA Sabah. Tinggal najuatan kuasa kesingkatan am kamian kampung JKK Radun Malap pinakara koson manak tojo rakain danganan rangangai mamagun rio kalau magilong raatan balru politik nilo. Adun Malap Datu Jamo Jafar Mindagu kandoi matang ruting ganai ratayar pun makita krisilo koson mangalap ratim balos maganda mapanis kuang amon soy ralo mampatak raindangan amne yung mapasukura bal ondo matimpok tojo ramamagun. Ralan regitio matang kosan mengarura kebajikan rumah magun rayus matabungan suai mengikang rabal rupa si sindanganan am kinon soyo ru community galama yaitu menelupus nampak takral balung operam ru watika nampasaukan ratingganai JKK dun melalap ratenem ralom bal rabokon Datuk Jamawi Mindagu tayar no kulimanin memperayus ragugot ralom mengikang rakatingganayan ru kampung nakasimpung papasaukan ratayar rukut anak pagun tingganai anak pagun soal anak pagun amnya yuk tingganai kampung pusor kenenganan adun lalap rayus lumiput rapogonong mukim koson mengiman sara katangan rabal ruh kasingkatan galama. Gini ni tanda-tanda matang rukiding FM am tanda-tanda ragini tinan daru hekta zaimit am pinara lindri denal daud kan sentang arawam salam Malaysia Madani.

Ya, bagaimana dengan Monsoi? Paling kau dengan Raka Raya Senambil Ramon Gitu Rakening FM. Hebat esyoknya. Ampa bukit kau ngai. Aku mau boleh mengatur bilin mit maya rawat. Sama yang mangsa siam. Lima balu siam. Enam balu. Enam balu. Amni maya rapet. Kening FM. Hebat esyoknya. Liwa mikir orang aku kula rimbai pasal lulanku. Jadi ibu kau. Maga gaya am takau. Mansu sungut takau. Atilar mekondok neyuk pembalan matang. Interamu yang noro reti. Oro kalimoti. Kabalu hari bulan sila kalimu. Ruang hari berunga poram. Onom. Apa bukat kau. Jadi pai min lilian neyuk. Jam karu ora mai no. Mekondo. Maporam lima nga minit po yo. Mekondo ina tangan. Pagayaman monsoy. Jadi aku neyuk mabuli mengatur. Rimbai-rimbai kita kon min. Maya ra ina tangan. Pagayaman monsoy. Oro kalimoti. Oro reti. Jam karu ora mai no. Jadi paring kuanangan neyuk. Kosong rangan-rangan untuk si menipu Mayara live TikTok. Live TikTok Mayara Pekin FM hebat syoknya. Amnya yuk Mayara WhatsApp Mayara Ragi Noti. Paling kurangan rangan-rangan Ragi Noti. Kosong rangan takau. Mokon dorangan takau. Mayara Pech Kening FM hebat syoknya. Ia andong juni slam. Ayat di jaket saya tangan roh-roh am. Kan saya sakuli dirun. Andong paring kuanangan am. Kan saya mampau gerakan di oro kalimoti. Jadi kau buka ruangan-ruangan kau. Pai min Liliani. Pompor ujung minggu di Mokondo.

0: tangan mun sa kamatan na. Pero rasa swap yura to nam amne yukra nabawan oro minggu yura sup. Jadi atiler mo kondok kapaganan mabuli. Mo garugar makira to nom makira nabawan amnya rasuk ororo minggu pengetakan bunsak kamatan jadi rongo takau rondo rimba yang teriap yang sausun nakat tingu bagaimana takau monsoy
1: ina oko nanga lulung ramon
2: baika pelisok wang am ambo kenopo ina asalok angkibala ramanmu hino pai nu ang maya rakayahanmu aun pono tuo taka itaka kono yak lalaing ramato nu sangulun ina kan saya nangapura oro nu ina rakawi nu ina intora RTM teman setia anda.

Kayahan Rababal Alintanga Labi Onsoy Samura Kaya Tapi Alawan Inga Rasan Salupanan Kasisimpung Ampiroto No Inga Ras Salupanan Pampiratan Nusan Salupanan Angiwit Rakayahan Labi Onsoy Kansayan Oro San Salupanan Intoro RTM Teman Setia Anda.

kamu param 2000-an sila kalimo pegunung bidor. Mangkara takau rai londo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo sarakayuk mambabas, kanyak mangkirongau. Maminayo, amangandoi, ril kalo makauli grabagui. Kalindomin ondo mamabas, sarakayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos rala amampalabui rakadansanan. Nos kaungai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paring konangan ramion ngai, kan sayandra orur.

0: Tangan paliangan monsoi tapi tekan rimbanya majam karo orang kasasasu orang.
1: Ayo jam karo apa kini dragi nanti rana menetangan bagaiman monster jadi kau kesen rina guan kurai tiri membeli matgar mengatur rimbai kita konmin maya rah whatsapp my dragi nanti jadi mau kono neyo rangan takau onon mengatur rimbai kita konmin lo maya rah whatsapp my paling kurangan rangan takau kosoni. Kelly Sandler Achen ya cendek mah kita kerendor rimbai intori lanjut Rashid Guang Mila Lantur kan saya nak tengah orang DJ mah kita mau beli ke mah kita kekurang rimbai Guang Mila Lantur intori lanjut Rashid yo perkurangan Kelly Sandler Amrayus mau kena ni kurangan tak kawi Elvia sama paran hai DJ kan saya oro kalimo DJ yo ni dengan nohuang kan saya sanggul dirun kan ni Elvia sama paran tim mah kita kio rondo rimbai intori Jakia Thomas ini galanan ra pulungan na hambayan amrayus kita orang baik kita tak orang antakau isi no aje intara kampung kauran orang reti kono masa ga iyo makita kurin baik intori Julius Rashid galingi amri bare gitu kono kosan kasagaan no ayo galama gini ayo DJ paring kodangan sagulidirun talurin baik pindirang orang antakau.

Guru Bitara Nadi Negara. Tema pengapuan rak oro guru 2024 ono. Guru Bitara pengumangan pepatandulan ra profesionalisme keteladanan am integriti. Nadi Negara ahayam rekain supan mayon guru ondo anam pilon pepasingkatan am kansayan ra pamahunan. Pengkonangan cigu nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan angapura oro guru intoramunda RTM teman setia anda.

0: saga kau manturum mar arah pentas konsep 80-70 manuai ayuk rongo kau rasa BFM segmen segar am bah ngamla itu kosan makala pra tiket penturungan khas sangulun pemenang maka pura dua tiket dongo perai pemenang uyumon bah rongo kau am konsep 80-70.
1: Tiler makan orang-orangan tak apa bukan apa bukan takau mengherak ke pomporu minggu ni akau kimaitin amu memperamai rak konsert 80-70 rokonom kasih mari bulan sila kali mo ruang ribu ruang perang onom jadi atan kita nomin regino ti malansan monsoy soy yuk amila lain na yuk regino ti balru gaun takau ti stopot na lakat poyo kalau maru jadi gitu rakini ngawri tini rimunasam jadi atan kostum rain tok lamuyun atan pana balru gaun regino ti onon na sok na lilit min ila lain min tojo jadi paring konangan yuk orang-orangan takau koson nangatar bilin koson orangan takau ilbi samay paran kan sayan mengandoi DJ Rakon Tikning FM Hebat Show.

monso yon soya nyayuk paring kurangan rabilin bilin nonso itu kirno oro seru melayu dusun nam nyayuk murut interorangan rangan kening FM sabab BFM yori nama janun silap angon ali uju marcella kana rumbai eli kemabung runang skin tomani lima ansuai nyayuk ngangai kirongo kening FM hebat syoknya inggalan eh sukura Z nyayuk kami lianan koson pabukat-pabukat gara kampung lalandang inubai sungai pi nawawan zon terus pada sepitang labuan nyayuk semenanjung malansan mon sayuk ngangai mondom aku dirun gono paring kuanangan DJ mengandai paling kurangan saguli dirun yang lebih sampai paran rayus ragi nanti jam karu rongo param taluh ngaminit ragi nanti rayus rongo takau rimbai-rimbai yang rakini tak kurangan rangan takau kosong rangan takau andong jenis slime ai DJ kan sayan kan saguli mabuliki pasangin mudim bayi rosi disabai dalingku ponsikawa paling kurangan andong saluran kuri baik kita konmu ramaguno neyuk rimba yang kini tak kerangan takau i Lita John nintora kampung liau rimba lagi tio nak dok kini tak kerangan takau i TJ neyuk in Nancy Loti kata talu Loti masa gama kita rimbai jambatan amasin rongot takau rimbai ralaminatangan pageman monsoi.

0: kuau ko tu yang so. Kosan malau tek bulos mutu.
1: Ayah manci huang kuling ko ngeleng akarai kutu ka mansi mansi gando ulu. Nileng halan ini talan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai tambak pun sin tapi gando ulu matong pehilong.
0: Oh ko tu yang so. Baiklah no rakini ngau FM.
1: Oh sino ki iklan no kani FM tu.
0: Iyo.
1: Anyo ngam ringo ngarakan ngi FM tom ka kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini ne dirun kalau masaluk mangkiro ngurakin ngi FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Yauka, nonco yakino. Kalera kapandai ulu nasuangan datira intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, ati lain malupus lagi tiyo, masuang ulun moi pembali ra kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Ma, buka raku po.
1: Yuyu.
0: Ma, paikalani, teleponi am.
1: Yuyu. Jam kerja telung apa? Jam kerja telung apa? Ramli mengamit lagi nanti pabukan kau. Makan dorong apa? Ramli mengamit per alam kasalulan. Ragu rumput pakai mata kau. Monsoi orang kalimati kala balu hari bulan sila kalimo. Jadi pabukan kau. Apa yang minyak ni penyatakan bunsak kamatan? Mau minggu ti? Oru susop yang ginyo ka siam hari bulan jora tonom. Pagkatakan bulsa kamatan ratanom anek yurah nabawan nam oro minggu no yogi niya pagkatakan bulsa kamatan yurah su jadi sila mo kondok kapaganan min mabuli kau mugarugar pagilong pagkatakan bulsa kamatan sasama kita kau memperamai pagkatakan bulsa kamatan. Jadi Rory by Ragi Tio Rimba Intori Hani Peter Laka Sotaka Kalumpayan Amni Rimba Intori Steven Jimin Napang.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura kaya tapi alawan inga rasang salupanan kasisimpung ampiroto no inga ras salupanan pampiratan nusan salupanan angiwit rakayahan labi onsoy kansayan oro san salupanan intoro RTM teman setia anda.

Jadi apa bukan rongan-rongan kau datangan pegaman takau monster Euro Kalimoti. Mamar bagu mampu pesan paling kurangan macam rakau rayus dan pilih ramon kita rakan dengan FM hebat syoknya ampo puru minggu ti kita kau neo apa ramai yang takra ororo ina malam santa kau orang ngangai ina ati kana intok nilo. Yaki kapuno mangani rangangai ina paligakan monsoy amkan sayan mengapu oro ina rangangai ina ati panah intok niloh raginati amaguno rangan imin rangan mangandoy DJ Syukri ralom kasalon raguru malayu intro jam katalo ramai sukura jam katulu rah rondomno jadi ayo serong otak kau lalu rimbai ayo gini rimbai intori John Jarib na panganan antap merayus rimbai intori Judith Korom ina nyayuk rondok payo rimbai rondok rimbai intori

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 8 Mei. Keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur E-Zone terus diperkasa melalui penggunaan teknologi canggih termasuk kecerdasan buatan AI. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata usaha itu bagi memastikan kestabilan negeri kekal terjamin sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Sabah Maju Jaya sempena lawatan tinjauan keselamatan ke E-Zone di Dewan Perdana Lahad Datu. Menurutnya, keselamatan yang kukuh menjadi asas penting bagi menarik keyakinan pelabur serta menjamin kesejahteraan rakyat. Kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada pembangunan sektor maritim dan ekonomi biru sebagai pemacu baharu pertumbuhan di bawah SMJ 2.0. Dalam masa sama, Datuk Haji Ji berharap masyarakat setempat menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan aktiviti mencurigakan. Semua agensi terlibat dalam projek lebuh raya Pan Borneo Sabah perlu membuat penyelarasan segera bagi memastikan pelaksanaannya mengikut jadual dan tidak terus berdepan kelewatan. Demikian ditegaskan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jenor. Datuk Haji Jenor berkata demikian ketika singgah di pakej kerja WP25 bagi sesi tinjauan, pemantauan serta taklimat tapak ketika dalam perjalanan dari Sandakan ke Lahad Datu sempena program lawatan tinjauan keselamatan ke Eastern Sabah Security Zone S-Zone. Setakat ini, kontraktor melaksanakan kerja fizikal pada tahap 12.35% berbanding sasaran asal 15.30%, manakala kemajuan kewangan mencapai 11.52%. Pada projek bernilai kira-kira RM269.9 juta itu dijadual siap dalam tempoh 36 bulan dengan tarikh penyiapan pada Februari 2028. Selain itu, Datuk Haji Ji turut menerima taklimat mengenai perkembangan pakej WP24 yang melibatkan jajaran sepanjang 15.88 kilometer dari Sungai Takala ke Kampung Perpaduan Datuk Moh dengan kemajuan fizikal sekitar 15.60% setakat April lalu. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1B merupakan inisiatif strategi kerajaan negeri dalam memperkukuh rangkaian infrastruktur serta merangsang pertumbuhan ekonomi khususnya di pantai timur Sabah. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI akan memeriahkan sambutan Pesta Keamatan di Tenem menerusi program Kebun Dapur. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata program itu akan mendedahkan orang ramai mengenai kepentingan pertanian bandar. Penganjuran itu juga diharap dapat menarik minat generasi muda menceburi bidang pertanian sebagai sumber pendapatan baharu. Sepanjang program berlangsung, pengunjung berpeluang menyertai demonstrasi penanaman, perkongsian teknik pertanian moden serta menerima agihan benih tanaman. Beliau berkata demikian kepada media di Tenem. Pelaksanaan rangka tindakan wanita Sabah diyakini dapat direalisasikan secara berkesan melalui penyelarasan strategi ke antara semua pihak. Dokumen yang dibangunkan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS itu bersifat komprehensif dan merangkumi pelbagai aspek penting pembangunan wanita. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki menjelaskan fokus utama kini adalah untuk menyusun semula inisiatif sedia ada agar lebih berfokus. Selain itu, penglibatan wanita di peringkat akar umbi menerusi jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung turut menjadi keutamaan. Terdahulu, pengurusi IDS merangkap jawatan kuasa inisiatif kepimpinan wanita Datuk Seri Panglima Azizah Dun menyatakan komitmen pihaknya untuk menjadi rakan strategik dalam pemantauan penyertaan wanita di peringkat pembuatan keputusan. Usaha itu terpenting bagi melahirkan pemimpin wanita yang inklusif dan berdaya saing sekaligus menyumbang secara signifikan kepada pembangunan negeri. Dalam perkembangan lain, bekalan ubat-ubatan di Sabah berada dalam keadaan terkawal. Langkah Kerajaan Persekutuan memperkenalkan langkah baharu pelaporan awal kekurangan bekalan farmaceutical akan diselaras. Menurutnya, Dato' Julita Majungki berkata pemantauan berterusan akan dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bagi memastikan bekalan ubat kekal stabil dan sebarang isu dapat ditangani segera. Kehadiran pelancong luar negara termasuk Amerika Syarikat ke Sabah mencerminkan perkembangan positif sektor pelancongan negeri. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan potensi sektor pelancongan negeri sebagai sumber pendapatan utama. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jeffrey Arifin berkata pihaknya menyokong usaha kerajaan negeri dan persekutuan dalam mempertingkatkan aset keselamatan di Pantai Timur Sabah yang memberi impak besar terhadap keyakinan pelancong. Beliau ditemui sempena lawatan Ketua Menteri ke kawasan pelancongan di Pulau Bakungan Kecil, Selingan dan Pulau Langkaian Sandakan. Ketiga-tiga pulau berkenaan merupakan pusat ekonomi pelancongan utama di daerah Sandakan yang dikawal selia Taman-Taman Sabah. Selain menempatkan pos kawalan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan pos pasukan gerakan am PGA Sabah. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Dun Melalap diingatkan berkhidmat untuk semua rakyat tanpa mengira fahaman politik. Adun Melalap Dato' Jamawi Jaafar berkata peranan pemimpin di peringkat akar umbi menuntut mereka untuk bertindak adil, telus dan saksama dalam menyampaikan bantuan serta maklumat kepada masyarakat. Pendekatan itu penting bagi memastikan kebajikan penduduk terpelihara selain mengukuhkan perpaduan dan keharmonian komuniti setempat. Beliau ditemui selepas menyampaikan 82 watikah pelantikan pengerusi JKKK Dun Melalap di Tienem. Dalam perkembangan lain, Dato' Jamawi berkata pihaknya akan meneruskan usaha memperkukuh pentadbiran kampung termasuk pelantikan di peringkat Mahkamah Anak Negeri, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri serta Ketua Kampung. Pusat Khidmat Adun Melalap akan menjelajah ke setiap mukim bagi menilai keperluan pembangunan setempat. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting oleh Hector Zahmid. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

0: サンタイプターン、ミノエフェ、サンタイプターン。
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello, Keningau, apa kabar anda pada petang Jumaat ini? Hari Jumaat penghulu segala hari. Sekarang kita sudah masuk ke segmen Santai Petang dan Harmonika bersama-sama dengan rakan penyampai anda DJ Syukri di sini di Konti daripada pukul 3 petang sehinggalah pukul 7 malam nanti. Saya harap anda semua sihat-sihat selalu dan terima kasih kepada DJ Yon yang telah menghiburkan kita di segmen Bahasa Murut sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda semua para pendengar Keningau FM yang saya kasihi sekalian kerana masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa mereka yang membuatkan penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Saya harap anda semua gembira di petang yang sudah mula memendung ini kan. Okay, hari ini 8 Mei, sudah masuk 8 Mei bersamaan dengan 20 Zulkaedah. Wih, ujung-ujung bulan Zulkaedah sudah. Macam udah kata raya sudah kan. Nah, tapi kita sudah masuk di bulan festival, bulan musim menuai, musim menuai pula pesta menuai bulan Kaamatan. Sudah banyak program-program yang berlaku yang telah selesai ya semenjak 2 hari bulan lalu lagi, 2 hari bulan Mei. Sugandai sudah berlangsung, final pun akan nanti pada 8 hari bulan hari ini lah kan. Malam nanti pun ada final sudah untuk Sugandai Keningau. Jadi kepada anda sudah disemarakan, sudah apa, disemarakan ura-ura ataupun kehangatan Kaamatan. Ada sudah yang mau apply cuti awal tu pun boleh juga, tapi pastikan kerja anda semua siap. Okay, baiklah semua, jika ada ucapan ataupun dedikasi ataupun mau mengirim lagu, boleh saja hantar ke 019-589-6868. InsyaAllah saya akan bacakan segala dedikasi anda, ucapan anda dan juga kiriman-kiriman lagu anda. Ataupun ada yang mau sekadar berkongsi cerita pun boleh, ataupun jika malu-malu mau WhatsApp, anda boleh terus komen di ruangan komen Facebook rasmi Keningau FM. Baiklah, tanpa merlengah masa lagi, kita berhibur dengan lagu pembukaan untuk petang ini, untuk santai petang ini. Lagu persembahan di Kamanda dan Dabrasia, Hello Kaamatan di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Itu The Sunflower persembahan Post Malone, lagu yang popular ketika the OST untuk Spider-Man Into Spider-Verse. Membawakan kita ke pukul 3.24 minit petang. Maafkan saya tadi, 8 hari bulan tu final untuk kena pula. Sukan dia untuk peringkat Keningau, di mana bermula pada pukul 6 petang ini. Jadi siapa yang sudah tumpah meja, ada 40 meja minimum. Siapa yang belum, masih sempat lagi. Sekarang sudah pukul 3.24, masih boleh ada masa lagi. Baiklah, kepada untuk panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, pada pukul 3.33 minit petang. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Tetapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur di playlist untuk hari ini. Teruskan bersama kami, jangan kemana-mana, setia menelah di 94.7 MHz. Kembali selepas ini, Keningau FM, hebat syoknya.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan, dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

Atas pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi, dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk tak perlu riak. Satu tajuk yang seronok juga berkenaan dengan riak. Perlu kita faham apa yang dimaksudkan dengan riak supaya kita tidak tersalah faham tentang makna riak yang sebenar. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, yang bermaksud iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Alladzina hum an salatihim sahun, sembahyang mereka ataupun lalai. Alladzina hum yuraun, dan juga mereka solat itu untuk menunjuk-nunjuk kepada orang, nak tunjuk kepada orang. Dalam surah Al-Ma'un ayat 5 hingga 6, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dia menjelaskan tentang ayat ni. Dia kata bahawa riak ialah menzahirkan sesuatu yang tidak ada pada hati dia supaya orang ramai melihatnya sebagai orang yang kuat agama. Kita buat satu benda, solat contohnya, semata-mata untuk orang dalam hatinya tidak ada apa-apa, dalam hatinya kosong mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunjuk hanya sekadar untuk dia menyatakan bahawa dia adalah orang yang kuat solat, kuat agama. Riak solat Allah Taala sebut dalam Quran. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita perbetulkan niat kita semata-mata hanya sahaja amal ibadat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, kerjaku, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Perbetulkan tuan-tuan. Kita takut, bukan apa, bimbang amal ibadat kita kalau kita buat semata-mata kerana manusia, maka tidak ada apa-apa balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaikan debu berterbangan. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang riak, antaranya yang Nabi sebut inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asghar. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Nabi SAW menyebut perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik. Syirik kecil dia panggil, riak lah. Yang syirik kecil ni riak. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi kata riak. Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman pada hari kiamat, akan panggil pada hari kiamat, akan sebut pada hari kiamat. Allah Taala kata, pergilah, izhabu, pergilah kamu kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amal-amalan kamu kepadanya masa di dunia dulu, dan lihatlah adakah di sisi mereka ada ganjaran. Allah Ta'ala akan sebut, seru kepada orang yang buat amal ibadat semata-mata kerana manusia. Maka kiamat nanti Allah Ta'ala kata, pergilah kepada manusia yang kau nak tunjuk tu, ada tak ganjaran daripada mereka? Tak ada. Bahkan di sisi Allah tidak ada apa-apa amal ibadat dia, tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sama-sama menjaga, menjaga amal ibadat kita, perbuatan kita, solat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, perbetulkan niat kita. Yang penting nawa itu daripada hati. Ada orang yang kita buat satu benda itu untuk menjadi contoh kepada orang, adakah dia dikira riak? Ustaz, kita buat satu benda untuk jadikan contoh pada orang, bergantung pada hati kita. Dia ada dua, kita dapat manfaat. Satu, pertamanya kita nawa itu kerana Allah, dan yang keduanya kita buat satu benda itu sebab untuk menjadi contoh kepada orang lain. Ikut apa yang kita buat, dia dapat dua bahagian. Ikut hati seseorang tu, kalau dia memang betul-betul kerana Allah, maka dia dapat bahagian tu. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia sebut begitu tapi hatinya lain. Riak dia bergantung kepada hati, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita jernihkan hati kita, perbaiki amal ibadat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat tuntut saham kita, amal-amal ibadat, pahala-pahala semuanya ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah satu hari nanti. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita, pastinya syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

Kembali lagi bersama dengan saya DJ Syukri di Santai Petang hari Jumaat penghulu segala hari 8 Mei. Baiklah, di sini saya mau membacakan satu ucapan daripada rakan kita di Facebook, Facebook pula, di WhatsApp Kening FM. Daripada Aman Khan, salam Malaysia Madani, buat DJ Syukri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini, Kampung Baginda Kening, mengucapkan selamat petang kepada DJ, semoga ceria sentiasa. Ada penonton di petang yang mendung ini? Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Buat DJ, jaga diri, hiasi pribadi. Boy, terima kasih Aman Khan dengan pantun nasihat. Dan anda juga saya ucapkan selamat petang dan semoga siap sihat, sihat pun sentiasa. Saya mau cakap ceria tapi cakap sihat. Ada lagu pilihan dia bilang, search tinggal sepia kena gadisku. Oh, nanti saya akan pasang lagu anda. Dan kepada rakan pendengar sekalian, pada pukul 4 nanti kita akan bersama dengan DJ Hex akan membuat temu bual eksklusif bersama dengan Tuan Hasinin bin Kinsim, pegawai daerah Suk. Jadi jangan kemana-mana, kita ikuti ada cerita kita kongsi untuk hari ini bersempena dengan sambutan Pesta Kamatan Perikatan Daerah Suk 2026. Jangan tukar siaran, jangan kemana-mana. Baiklah, kita teruskan lagi berhibur dengan dua buah lagu ini. Satu lagu daripada Zamani, Arif Peter, Yes Sir. Dan satu lagi kita akan pasangkan lagu pilihan pendengar kita tadi, Aman Khan, iaitu Search Gadisku. Dan jika anda ada lagi mau kirim-kirimkan berita pula, kirim-kirimkan pesanan, kongsi-kongsi cerita, boleh saja di 0195896868 ataupun komen saja di Facebook dengan FM. Saya akan aturkan segalanya. Teruskan bersama kami dengan FM, hebat syoknya.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul percuma.
1: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
0: Mic on, ada cerita. Kita kongsi segmen Bual Bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic on, ada cerita. Kita kongsi menerusi Santai Petang pukul 4 hanya di Keningau FM. Hebat syoknya, kerana setiap orang ada cerita untuk dikongsi. Ya, yeah, setiap orang ada cerita untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Hari ini 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Hari Jumaat hari ini, pasti ramai yang tak sabar lagi mau pulang pukul 5 petang, tapi selesaikan dahululah tugasan anda. Ramai sudah yang mau balik kampung, mau pergi pesta keamatan. Hari ini istimewanya, ada cerita kita kongsi. Kalau hari sebelumnya kita bersama dengan D.O. Tenem, kemudian semalam, kemarin kita bersama dengan D.O. Nabawan. Hari ini special sikit lagi, lagi istimewa. Kita akan bersama dengan pegawai daerah SUK yang juga akan bercerita bersama dengan kita, mengupas dan juga berkongsi informasi berkenaan dengan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah SUK 2026. Gajah sikit, selalu saya sebut daerah kecil, kali ini sudah berubah status dia menjadi daerah penuh. Ini yang sangat bermakna dan istimewanya untuk kita bersama dengan anda. Seperti yang kita sudah maklum, Pesta Keamatan ini adalah satu perayaan yang dekat dengan masyarakat kita, khususnya di Sabah, masyarakat Kadazan Dusun Murut, diraikan bersama oleh pelbagai kaum dengan orang bilang semangat perpaduan, kesyukuran dan juga keharmonian. Dan keamatan ini bukan sekadar keberayaan semata-mata, tapi dia juga turut orang bilang menjadi medan untuk kita memperkukuh jati diri, memelihara warisan bangsa, juga kita angkat seni budaya tempatan selain menjadi ruang pertemuan masyarakat dalam suasana penuh kemesraan. Jadi untuk berkongsi lebih lanjut bersama dengan kami, bersama dengan kita petang hari ini adalah pegawai daerah SUK, Tuan Hasinin bin Kinsi. Apa khabar Tuan?
3: Oh, baik.
0: Sihat Tuan? Ya. Jadi belum terlewat jugalah untuk kita ucapkan selamat datang ke daerah SUK Tuan.
3: Terima kasih
0: Tuan. Difahamkan Tuan baru 2 minggu Tuan?
3: Ya, 2 minggu.
0: Jadi orang bilang Tuan tak kenal maka tak cinta, kita mau berkenal-kenalan dahululah dengan pegawai daerah SUK yang baharu. Mungkin sebelum ni, siapa pegawai daerah? Hari inilah kita berkenalan dengan Tuan Hasinin. Sebelum ni Tuan bertugas di mana Tuan?
3: Sebelum ni saya bertugas di Nabawan. 2 tahun.
0: 2 tahun.
3: Lepas tu berpindah ke daerah Ranau. Kemudian berpindah ke daerah Sempurna.
0: Okey.
3: Dan berpindah ke Pegalongan dan baru-baru ini dipindahkan ke SUK.
0: Tidaklah juga jauh Tuan. Nabawan dengan SUK tu tidaklah juga jauh, masihlah juga dekat dalam satu kawasan lah. Tuan sebenarnya berasal dari mana ni Tuan?
3: Saya berasal dari Ranau.
0: Dari Ranau, ya. Okey. Jadi inilah pegawai daerah. Kalau anda dapat bersama dengan kami menerusi live Facebook Kening FM, anda akan dapat saksikan saya bersama dengan Tuan Hasinin, pegawai daerah SUK. Baik Tuan, sebagai mukadimah lah kepada perbicaraan kita, perbicaraan perkongsian kita petang ni tuan. Mau tahu juga tarik sambutan pesta keamatan peringkat daerah SOK. Mungkin ramai di kalangan pendengar kita mau tahu kalau sebelum ni daerah Tenom sudah berkongsi, daerah Nabawan sudah berkongsi. Kali ini kita bawa special ni pentadbir, ketua pentadbir daerah SOK untuk berkongsi dengan kita. Jadi mungkin boleh diwar-warkan kepada para pendengar kita tuan, tarik-tarik penting pesta keamatan daerah SOK tuan. Silakan.
3: Okey, terima kasih tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Kaningau FM.
0: Ya.
3: Bagi makluman para pendengar semua, sambutan pesta keamatan daerah SOK tahun 2026 telah sebenarnya telah bermula sejak bulan April. Itu melalui penganjuran keamatan peringkat mukim, iaitu bermula daripada gabungan mukim Seberang dan Minawa yang diadakan pada 10 April 2026. Dan lepas itu pada 18 April 2026 gabungan mukim Lanas dan Tulid. Dan pada 25 April gabungan mukim Ansip dan Dalit. Dan pada 25 mukim Ansip dan Dalit. 26 mukim Suk dan Tulen. Dan untuk makluman semua, para pemenang dari mukim-mukim ini akan bertanding pada di peringkat daerah SOK.
0: Ini tarik-tarik penting bermakna deluan ni daerah SOK buat keamatan dia. Sebelum lagi di peringkat gabungan mukim-mukim telah pun melakukan ataupun melaksanakan pesta keamatan mereka masing-masing. Jadi kalau sebut pasal keistimewaannya tuan berkenaan dengan sambutan pesta keamatan, saya kira SOK juga tidak kurang hebatnya dengan kebudayaan adat Resam dan juga semangat kebersamaan yang cukup kuat. Jadi kalau kita buka tirai juga perbualan kita tuan, kelainan, keistimewaan sambutan pesta keamatan daerah SOK kita sendiri tuan.
3: Pesta keamatan SOK memang mempunyai keistimewaan tersendiri. Karena dia bukan sekadar perayaan budaya.
0: Betul.
3: Tetapi dia juga lambang kesatuan masyarakat berbagai kaum di daerah ini. Di SOK, semangat gotong royong dan kekitaan masih sangat kuat. Yaitu setiap mukim terlibat secara aktif dalam sambutan keamatan yang bermula daripada peringkat kampung lagi. Selain itu, SOK terkenal dengan keindahan semula jadi, yaitu budaya tradisional masyarakat dusun dan murut, serta penduduknya terkenal dengan keramahan. Dan keamatan di SOK ini membawa suasana yang lebih dekat dengan akar budaya dan tradisi masyarakat di pendalaman Sabah.
0: Ya, sesuailah kan tuan. Macam tuan bagi tahu, ini mengangkat juga tema keamatan itu selain daripada menuai perpaduan, kita juga meraihkan keharmonian, kebersamaan, kekitaan masyarakat SOK itu di pelbagai peringkat. Macam tuan bagi tahu tadi di peringkat akar umbi, inilah yang memberikan keunikan kepada sambutan pesta keamatan di daerah SOK itu sendiri. Jadi bercerita berkenaan dengan pesta keamatan, daripada keunikan tu tuan, kita ingin tarik juga kepada para pendengar kita. Tidak lengkap kalau kita tidak berkongsi dengan mereka aktiviti-aktiviti yang akan menjadi tumpuan masyarakat, khususnya untuk sambutan ini, sambutan pesta keamatan peringkat daerah SOK. Dalam masa yang sama, mungkin aktiviti yang disusun atur oleh pihak penganjur dapat memberikan ataupun ialah membuka ruang dan peluang kepada masyarakat, selain daripada berkumpul beramah mesra, ini juga mungkin cara mereka untuk orang bilang meningkatkan ekonomi dan tuan-tuan. Jadi aktiviti yang telah pun dan akan menanti para pengunjung yang akan hadir ni tuan ke sambutan pesta keamatan peringkat daerah SOK ni tuan.
3: Ya, dan antara aktiviti utama yang bakal menarik perhatian pengunjung ialah pertandingan unduk ngadau, Sugandai, persembahan kebudayaan tradisional yang di mana diadakan pertandingan Paluan Gong.
0: Paluan Gong. Hmm.
3: Okay. Dan kita juga akan menyediakan gerai-gerai makanan tempatan serta pertandingan-pertandingan sukan tradisi di mana salah satu pertandingan adalah menyumpit.
0: Wah, ini sukan tradisi tuan.
3: Ya.
0: Okey, okey, okey, baik.
3: Dan juga permainan-permainan tradisional yang lain.
0: Banyaklah permainan.
3: Selain itu juga dia menampilkan pameran-pameran dari agensi kerajaan dan usahawan-usahawan tempatan.
0: Iya.
3: Yang juga memberi ruang kepada masyarakat melihat potensi pembangunan di ekonomi di daerah Sopah. Dan pada waktu malam pula pengunjung akan disajikan dengan persembahan hiburan dan kebudayaan yang pastinya akan memeriahkan serta sesuai untuk sesi keluarga.
0: Iya, jadi itu antara aktiviti yang disusun atur. Saya rasa untuk keseluruhannya penglibatan di peringkat akar umbi ini akan memberi peluang kepada masyarakat menonjolkan bakat mereka, produk dorang, produk kampung-kampung di sinilah, dari Batu Lunguyan datanglah bawa produk kamu, kita kasih tonjolkan seni dan juga identiti kampung anda supaya dapat diangkat lagi ke satu tahap yang lebih tinggi, supaya ya pelancong juga akan terus datang berkunjung ke kawasan lokasi dorang ya tuan. Jadi menarik penghancuran untuk tahun ini bukan saja bergantung kepada persiapan jawatan kuasa tapi juga sokongan masyarakat setempat. Jadi berdasarkan pemerhatian tuan dah dari perayaan pesta kemahatan yang telah diadakan di peringkat mukim dan gabungan, bagaimana tuan melihat kerjasama ataupun sambutan yang orang bilang diberikan oleh masyarakat SUK terhadap penganjuran kemahatan 2026 ni tuan?
3: Yes, saya sangat-sangat bersyukur dengan masyarakat di daerah SUK karena masyarakat di sana amat menggalakkan dari dan sangat positif, sambutan amat menggalakkan dan sangat positif dan kita dapat melihat penglibatan aktif daripada pemimpin-pemimpin masyarakat terutamanya JKK, belia, wanita, NGO dan penduduk kampung dalam menjayakan program ini.
0: Betul.
3: Kamatan ini juga acara tahunan, tetapi ia sudah menjadi identiti dan kebanggaan masyarakat di daerah SUK.
0: Betul.
3: Dan semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh masyarakat di sana, ia masih menghargai budaya dan adat perpaduan.
0: Betul. Menghargai adat perpaduan itu yang sangat mahal nih tuan. Tapi ada yang bertanya tuan, kamatan di SUK bila nih tuan?
3: Kamatan di SUK akan diadakan pada 10 hari bulan Mei.
0: Itu adalah Mei.
3: Tarik kemuncak tarik perasmian di daerah SUK.
0: Tarik kemuncak perayaan sambutan pesta kematan peringkat daerah SUK akan dijadualkan pada 10 Mei 2026. Ini diadakan di Dewan Masyarakat SUK kata.
3: Ya betul.
0: Tapi sebelum itu macam Tuan Dio bagi tahu, diorang sudah pun mula lagi dari peringkat mukim dan juga peringkat gabungan. Dan malam ini juga ada aktiviti ya tuan untuk daerah SUK. Malam ini berlangsung Sodap Unduk Adau.
3: Ya,
0: tapi ini tertutuplah sebab dia ada penjualan tiket. Kemudian esok kita ada aktiviti, mungkin tuan boleh share dengan para pendengar kita. Esok 9 hari bulan difahamkan ada dua program besar yang berlangsung.
3: Ya,
0: sebelah pagi dan juga sebelah petang dia.
3: Ya, sebelah pagi kita.
0: Sebelah pagi dia tuan.
3: Ya, kita ada mengadakan sukan tradisional.
0: Okay.
3: Dan sebelah petangnya kita adakan pertandingan Sugandai.
0: Ini dua aktiviti yang juga saya kira bukan alang-alang. Selain daripada mau menyaksikan Unduk Ngadau, boleh juga cuba-cuba nasib anda dalam sukan tradisi. Macam tuan bagi tahu ada menyumpit tadi tuan. Menyumpit ada. Ada melastik pun ada juga. Rampana mungkin ada kan tuan?
3: Ya.
0: Yang kaki anda tu. Okay. Kemudian sebelah malam dia, kita mau tahu siapakah wakil daerah merasuk yang mewakili dalam pertandingan Sugandoi. Diadakan sebelah malam, lebih kurang pukul 5 petang akan berlangsung pertandingan akhir Sugandoi peringkat daerah Sug esok 9 hari bulan 5. Jadi set sekarang janji temu kamu orang, boleh set dalam telefon kamu. Kalau tidak ke mana-mana esok, ayo jom kita ramai-ramai pergi Sug. Kita meriahkan sambutan bagi acara Sukan Tradisi Rakyat sebelah paginya di Padang Dewan Masyarakat Sug, dan petang 9 Mei itu akan berlangsungnya pertandingan akhir Sugandoi 2026 daerah Sug. Kemuncaknya adalah pada 10 hari bulan. Noh, panjang masa kita. Jadi boleh rancang masa anda untuk melawat daerah Sug. Okey, kita tinggalkan itu, nanti kita akan ulang balik supaya anda tidak terlepas. Tapi ni sekarang kita mau tanya tuan. Kita bercerita pasal kamatan ni. Saya percaya kamatan ini adalah orang bilang medium untuk kita memupuk perpaduan sesama kita ya tuan. Jadi suasananya menyatukan masyarakat. Walaupun perayaan ini berakar orang bilang daripada tradisi dan juga budaya masyarakat Kadazan Dusun Murut, tapi hari ini diraikan bersama oleh pelbagai aktiviti yang dapat membantu apa ni orang bilang memupuk perpaduan kita dan dapat menilai sebenarnya perpaduan datang apabila masyarakat sama-sama menghormati budaya, berkongsi kegembiraan dan memperkukuhkan hubungan sesama komuniti. Dari perspektif pandangan tuan sendiri, peranan pesta kamatan itulah tuan dalam memupuk perpaduan masyarakat pelbagai kaum khususnya di daerah Sug itu sendiri tuan.
3: Okey, pesta kamatan menjadi platform terbaik untuk menyatukan masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang.
0: Yeah.
3: Melalui program seperti ini, masyarakat dapat berkumpul dan saling mengenali dan mengeratkan hubungan silaturahim.
0: Yeah.
3: Inilah kekuatan di Sabah, pelbagaian budaya yang hidup dalam suasana harmoni.
0: Betul.
3: Dan saling menghormati. Di Sug, kita mahu kamatan menjadi simbol perpaduan toleransi dan semangat menggindakan atau bantu-membantu dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Yeah. Jadi itu harapan ataupun perpaduan kamatan itu menerusi perspektif tuan sendiri. Jadi secara keseluruhan tuan, harapan kepada penganjuran pesta kamatan Sug sebelum kita berakhir itu macam mana tuan?
3: Harapan pihak daerah supaya pesta kamatan Sug 2026 ini dapat berjalan dengan lancar dan meriah dan memberi manfaat kepada masyarakat setempat.
0: Yep.
3: Kita berharap sambutan ini dapat memelihara warisan budaya agar terus memperkenalkan daerah Sug dari segi budaya, pelancongan dan potensi ekonomi kepada pengunjung luar. Yang paling penting, semoga sambutan ini terus memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian masyarakat di daerah Sug.
0: Ya, terima kasih Tuan Hasinin, pegawai daerah Sug yang besar harapannya kepada masyarakat di daerah Sug dan sekitarnya untuk hadir bersama. Tapi sebelum mengakhiri perbualan kita tuan, kita mau menyerulah ni, promosi terakhirlah di tuan. Di penghujung-penghujung waktu masa kecederaan ni dia bilang, wah, tapi ni jugalah masa kecederaan, masih relax, santai, tenang. Boleh lagi dong atur jadual dorang ni, boleh selit lagi. Ada masa haru petimpu dia bilang. Yang penting kena manage masa kita. Memang sampai di Sug juga. Penutupnya tuan, jemputan, seruan kepada masyarakat bukan saja di Sug. Saya kira pendengar kita ada yang dari Kota Kinabalu juga dengar, ada yang di Tenem, barangkali juga rakan kita di sebelah Nabawan, Tambunan yang mungkin pertama kali mau pergi Sug. Jadi inilah masanya tuan, juallah Sug ini untuk mewar-warkan aktiviti ataupun sambutan kamatan 2026 ni tuan. Silakan.
3: Okey, kepisanangan dan kansayan, salam sejahtera. Saya dengan sukacitanya menjemput semua masyarakat di daerah Sug, Isamok, Tai Isado, Kainsanai Konangawi, Rimikot, Mungai Pamaramai, Kamatan Hiti daerah Sug. Semua para pendengar Kaningau FM untuk datang beramai-ramai memeriahkan pesta keamatan daerah Suk. Banyak acara-acara yang menarik diadakan pada masa itu, itu selain daripada pertandingan Unduk Adau, pertandingan Sugandai, kita akan juga mengadakan pameran-pameran daripada kerajaan, agensi-agensi kerajaan, dan juga pameran pameran dari budaya serta jualan produk-produk tempatan. Dan kita juga ada mengadakan jualan rahmat.
0: Jualan rahmat. Ini jualan rahmat bila tuan?
3: 10 hari bulan.
0: 10 hari bulan sejak. Ni penting, 10 hari bulan ada jualan rahmat. Jangan kamu datang 8 hari bulan kamu bising-bising, dia bilang ada jualan rahmat. 10 hari bulan baru ada jualan rahmat. Okey, silakan tuan.
3: Terus. Dan marilah kita sama-sama hadir memeriahkan pesta keamatan di daerah Suk. Yang diadakan bermula pada malam ini sehingga 10 hari bulan. Dan dengan rendah hati saya menjemput seluruh masyarakat, khususnya penduduk daerah Suk serta para pengunjung dari daerah lain untuk bersama-sama merayakan pesta keamatan daerah Suk 2026. Datanglah ke Suk membawa semangat persaudaraan dan kegembiraan untuk kita sama-sama meraihkan warisan budaya yang menjadi kebanggaan rakyat Sabah. Dengan itu ketebian tadau tagaya keamatan ekrensanai di pegunungan Sabah, jumpa di Suk.
0: Jumpa di Suk, dia bilang di Suk. Apa pun, apa sih kau? Terima kasih Tuan Hasinin Kinsim, pegawai daerah Suk, atas kesudian untuk bersama dengan kita para pendengar Kening FM menerusi temubual eksklusif hari ini. Ada cerita kita kongsi dengan cerita sambutan pesta keamatan Suk tahun 2026. Semoga perkongsian sebentar tadi memberikan gambaran kepada anda pendengar kita berkenaan dengan kemeriahan, keunikan, apalagi pengisian menarik yang bakal berlangsung bersempena dengan sambutan pesta keamatan daerah Suk ini. Jadi kepada pendengar kita, sama-sama kita hadir bersama memeriahkan sambutan ini dengan penuh semangat perpaduan, saling menghormati dan juga bersama-sama untuk kita memartabatkan warisan budaya yang menjadi kebanggaan kita. Raikan keamatan dengan penuh kesyukuran, kekalkan keharmonian dan juga menjadikan dia sebagai sambutan ini sebagai ruang kita bersama untuk mengeratkan hubungan sesama kita. Sesuailah dengan temanya, keamatan mengomot pisong puruan mama ramai piunungan. Jadi Melayu dia, keamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Jadi tunggu apa lagi? Datang ke daerah Suk. So okey dia bilang. Nampak tu dia punya sama. S-O-O-K. So okey. Jadi anda kena datang dan rasai kemeriahan sambutan keamatan 2026. Pertama kali ni bersama dengan Dio Baro, Tuan Hasinin Kinsim. Dia suruh jual ni Suk supaya kita datang. Jangan lupa jualan rahmat ya. 10 hari bulan, okey. Bukan 8 hari bulan, bukan 9 hari bulan. Tapi 9 tu ada aktiviti dia. Untuk mengetahuinya, kena datang ke Pekan Suk untuk merasai kemeriahannya. Okey, apa-apa, terima kasih tuan kerana sudi bersama dengan kita petang hari ini. Walaupun singkat masanya tapi cukup padat dengan manfaat yang saya kira memberi ruang dan peluang kepada para pendengar kita turut serta kemeriahan yang akan bakal di sajikan oleh jawatan kuasa penganjur pada 8, 9 dan 10 di daerah Suk. Sampai kita berjumpa lagi, saya temani anda bersama dengan lagu ini, Keamatan Onsoi dengan AB Suhaivi, menghangatkan lagi suasana petang hari ini. Keamatan di mana-mana, jangan lupa terus dengarkan kami di Kering FM, hebat asyoknya.

0: terus dari hati pedalaman Jin ke 94.7 MHz sekarang.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Ma, dengar kamu tahu Keringau FM hebat syoknya.
4: Kembali lagi bersama-sama dengan saya DJ Syukri di Santai Petang. Sekarang sudah pukul 4.27 minit petang. Tadi kita sudah bersama dengan DJ Hex memberikan temu bual eksklusif bersama dengan pegawai daerah SUK sempena sambutan Pesta Kamatan Peringkat Daerah SUK 2026. Jadi datanglah beramai-ramai di tarikh yang telah ditetapkan sebentar tadi. Jangan ketinggalan dengan kemeriahan kamatan pada tak kali ini. Baiklah, rakan pendengar, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM di Sabah FM. Jadi jangan kemana-mana, pastikan anda masih lima di 94.7. Sama-sama kita mengikuti apakah intipati berita mutakhir untuk petang ini. Teruskan bersama kami di Keningan FM, hebat syoknya.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penukaran MyCard baharu tidak diwajibkan. Lebih banyak inisiatif pembangunan belia dan sukan untuk Sabah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita

Itu dia Klangit dengan lagunya Back to Back ke Salmon 2, Kau Bersama Dia. Artis Back to Back kita untuk hari ini. Saya harap Anda terhibur dengan seleksi Back to Back untuk hari ini. Dan nah, di sini saya membaca dulu komen rakan pendengar kita di Facebook daripada Andong Johnny Slime. Hello DJ, selamat petang. Bendung-bendung nih DJ, harap jangan lagi hujan. Dia bilang, ya Bandung starting sudah tadi. Kepanasan sudah, tiba-tiba dia mendung. Oke lah, bah, ada hujan sikit-sikit. Sikit boleh kan, dong? Oke, terima kasih, dong, atas rapulan kau hari ini. Ini patang. Teruskan bersama kami di Kenyang FM. Pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Dan seusai berita, kita akan mengikuti laporan trafik ini untuk meninjau keadaan-keadaan trafik pada petang hari ini. Jangan kemana-mana, teruskan bersama kami di Kening FM. Hebat syoknya di pusingan yang ketiga nanti. Teruskan ketiga nanti. Jam yang ketiga nanti. Teruskan bersama kami.

Assalamualaikum, saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izan Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Jadi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sikit kos yang kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulan suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan seri. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu disyarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kuota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kuota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: RTMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah, sekarang kita sudah berada di pusingan yang ketiga, jam yang ketiga, pukul 5 hingga pukul 6 petang di segmen Harmonika. Baiklah, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah kita mengikuti perkongsian aliran trafik yang dikongsikan oleh Corporal Jodrick, Corporal Penguatkuasa Trafik IP di Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ bertugas. Salam sejahtera untuk makluman pengguna jalan raya. Aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar barat Bandar Keningau sepanjang hari ini adalah seperti berikut. Bulatan Perkasa, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar ke pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Bulatan Sedomon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sedomon lancar. Dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sedomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan. Seterusnya Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar. Namun di sebelah tengah hari agak perlahan di lorong kiri menghala Bulatan Masjid kerana pertambahan kenderaan memasuki St. Francis SBA Keningau untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menisiatkan supaya semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan berkemal atau potong kiu, dan sentiasa berhemah di jalan raya. Terima kasih DJ bertugas.
1: Terima kasih atas laporannya, Corporal Jodrick, Corporal Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Dan kepada rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, teruskanlah berhibur bersama dengan Keningau FM dengan lagu-lagu yang akan hiburkan sepanjang pemanduan anda di petang ini. Raikan keamatan dengan kemeriahan dan keharmonian. Jangan memandu ketika di bawah pengaruh alkohol. Berhemahlah walau di mana jua kita berada. Keamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.
0: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan, meraikan keharmonian.
4: Keningau FM, pilihan radio terbaik anda.
5: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu, untuk orang datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okay? Kita jumpa di sana.

0: negeri Sabah. Jadi terutamanya kepada rakan-rakan kita di daerah Nabawan, datanglah beramai-ramai untuk meraihkan keamatan peringkat daerah Nabawan untuk tahun ini. Baiklah, pada pukul 5.30 petang nanti kita akan mengikuti rancangan Biz On Air untuk hari ini. Kalau anda mahu tahu siapa, anda bolehlah mengikuti pada pukul 5.30 petang nanti. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti media sosial Kenia FM. Di sana ada video Biz On Air, jadi anda boleh tengoklah apa-apa riki-riki apa yang telah kami sediakan untuk anda. Teruskan bersama kami di Kenia FM di Harmonika. Hebat syoknya.
1: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
2: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
3: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

0: 5 hingga 7 malam harmonika di Pinang FM. Stream terus kami di RTM Click.
1: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian
2: anda di luar sana. Jom ikut saya.
3: Baiklah, hari ini saya berada di LF Steak House dan juga duduk di sebelah saya ini adalah pemilik gerai ini, iaitu Puan Farida Abdul Latif ataupun lebih dikenali Kak Ida. Baiklah Puan, apa khabar?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Baik Puan, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit macam mana tercetusnya idea untuk membuka LF Steak House ni dan juga kenapa Puan memilih konsep makanan Korea?
4: Okey, tercetusnya idea untuk membuka LF Steak House ni disebabkan minat terhadap makanan Korea.
3: Baik, Puan, menu apa yang disediakan di sini yang paling mendapat sambutan?
4: Okey, untuk menu yang paling mendapat sambutan di kafe ni adalah Raboki Set.
3: Baik, Puan, mungkin Puan boleh cerita sedikit apa keunikan gerai Puan berbanding dengan gerai lain dan juga mungkin LF Steak House ni ada signature style sendiri.
4: Okey, untuk kafe LF Steak House ni, makanan lebih kepada makanan yang bercheese-cheese. Sebab tu kalau customer ataupun pelanggan-pelanggan yang belum datang sini, kalau kamu tu jenis yang minat terhadap makanan yang bercheese-cheese, kamu wajib datang di sini.
3: Jadi untuk pelanggan yang pertama kali datang ke LF Steak House kan, mungkin Puan boleh sarankan ataupun bagi idea cadangan menu apa yang wajib kau cuba?
4: Okey, sebelum customer datang di sini, kami kenal pasti dulu lah customer tu jenis makan pedas ataupun tidak. Kalau customer tu jenis makan pedas, kami akan sarankan dia makan Raboki Set yang mukbang ataupun Toboki Cheese lah. Ataupun Toboki. Kalau jenis yang dia tidak makan pedas, boleh ambil mac and cheese ataupun Toboki Cheese.
3: Baiklah Puan, selain daripada menyediakan makanan Korea, mungkin gerai Puan ada menyediakan makanan lain?
4: Okey, ada. Okey, sebenarnya kita ada ni. Ini adalah set kenyang. Set kenyang ni ada dua jenis, iaitu nasi opa dan juga nasi tanak wagyu. So guys, kalau kamu yang mau makan berat-berat, bolehlah kamu lunch di sini. Okey, selain itu juga kita ada juga menyediakan frozen food LFC. Kamu boleh masak juga.
3: Puan, mungkin Puan boleh beritahu kepada pendengar dan juga penonton kita di luar sana berkenaan dengan waktu operasi LF Steak House ini dan juga di mana mereka boleh cari.
4: Okey, untuk kafe LF Steak House ini beroperasi setiap hari daripada jam 11 pagi sehingga 8 malam di Taman Kota Keningau. Dan juga kamu boleh cari kami di Facebook ataupun TikTok. Boleh juga hubungi kami di 010-881-2900.
3: Baiklah, untuk anda di luar sana yang craving makanan Korea, bolehlah datang dan singgah dulu di LF Steak House.
1: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 petang di Keningau FM.

0: Amerika.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.
3: Terus bersama menerusi segmen harmonika di Keningau FM.

0: JDB persembahan dengan lagu Kisah Mempelai. Kita ucapkan selamat pengantin baru in advance kepada bakal-bakal mempelai, bakal-bakal pengantin yang akan mendirikan rumah tangga bersempena dengan cuti-cuti keamatan ini. Memang ada sudah rancang-rancang, ada sudah RSVP yang sudah sampai di pintu rumahku. Saya ucapkan selamat pengantin baru kepada anda. Walau-walau mana tahu tidak dapat hadir kan. Tidak apa, kita cuba menghadirinya. Baiklah, ini ada satu hebahan daripada SMK Keningau 2 Super Cemerlang. Sukacita dimaklumkan bahwa pihak sekolah akan mengadakan majlis anugerah pelajar cemerlang SPM tahun 2025 sebagai penghargaan kepada para pelajar yang telah mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan SPM. Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM tahun 2025 ini akan diadakan pada 13 Mei, iaitu pada hari Rabu, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2, bermula daripada 7 pagi hingga 12.30 minit tengah hari, yang bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Muhammad Ishaq bin Dato' Ayub, Pembantu Menteri Kewangan 2, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN N40 Bingkur. Jadi semua penerima anugerah dan ibu bapa penerima anugerah dijemput hadir. Jadi hama harap aku kepada warga ataupun alumni, kita boleh katakan alumni lah kan, sudah habis SPM ni, alumni SMK Keningau 2 boleh datang beramai-ramai pada 13 Mei meraihkan kejayaan anda dan anak-anak anda. Baiklah, kita terus lagi berhibur dengan lagu kita yang seterusnya daripada Dato' M. Nasir featuring Malik Mantara beradu di Keningau FM Hebat Shocknya.
1: Masih belum sempurna.

saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Itu dia lagu Ramlah Ram. Apa kabarmu di sana? Salah seorang artis yang akan menghiburkan kita di sempena di konsert 80-70 pada 9 Mei, iaitu esok hari Sabtu pada pukul 8.30 minit malam di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang. Jadi datanglah beramai-ramai ke konsert untuk mendengarkan Ramlah Ram di ITCC Mall Penampang sempena konsert 80-70. Baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita. Assalamualaikum dan selamat petang DJ Syukri. Waalaikumsalam. Boleh minta lagu Orang Putih kah DJ? Saya meminta tu lagu You Drive Me Crazy dari Shaken Steven. Lagu untuk semua pendengar Keningau FM. Ni daripada Tuan Troy Chuan Ensin alias Afendi. Tuan, nanti saya cuba cari tu lagu kalau ada. Tapi kita akan berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Inilah lagu Orang Putih juga dari si Bruno Mas, sambil-sambil kita mencari lagu yang direquest oleh rakan pendengar kita ini, dan juga sambil-sambil kita menunggu masuknya ke pusingan terakhir, ke jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam nanti di segmen Harmonika. Kita mendengarkan lagu daripada Bruno Mas, I Just Might, di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.

0: Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Satu hari lagi, jumpa kamu di sana.

Itu dia suara jantung ku persembahan Datin Sadia featuring Min Yasmin membawakan kita ke jam yang terakhir pukul 6.04 minit. Di segmen Harmonika masih lagi bersama saya. Baiklah rakan pendengar rakan FM, suka saya ingatkan di sini ada program program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 di peringkat daerah Keningau yang bakal berlangsung pada 18 hingga 24 Mei 2026 Isnin hingga Ahad pukul 8.30 minit pagi hingga 4.30 minit petang ada Dewan Aked Keningau yaitu di Tamu Ground. Jadi apa yang ada di sana nanti ya dapatkan perkhidmatan percuma sepanjang 18 hingga 24 Mei yaitu saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesehatan, saringan TB, dan juga ada bicara sehat bersama pakar bedah, pakar ONG, pakar kesehatan awam, pakar kesehatan keluarga dan ramai lagi. Jadi datanglah beramai-ramai ke Dewan Aked. Oh, dan ada lagi saringan lainnya itu seperti pada 18 hingga 19 Mei juga ada saringan sarkopenia warga emas dan obesity. Pada 21 hingga 24 Mei pula saringan komposisi badan dan senam sehat. Dan pada 21 dan 24 Mei ada dermadara. Jadi semua boleh hadir, digalakkan hadir untuk mengikuti saringan-saringan tersebut ataupun mendengarkan nasihat-nasihat bersama pakar-pakar yang datang nanti. Jadi dapatkan pemeriksaan ataupun saringan sekarang. Jadi pengesan awal mampu menyelamatkan nyawa kita. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya. Ini lagu pilihan daripada rakan kita yang hantar mesej tadi daripada Tuan Troy Chuan Ensin alias Effendi. Lagu daripada kumpulan Gersang Suratan Takdir. Dengarkan kami di Harmonika Keningau FM.

Lucas Graham, 7 years old, membawakan kita ke pukul 6.14 menit petang. Dan bagi untuk maklumat Muslimin dan Muslimah, termasuknya solat fardu maghrib bagi daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 6.22 menit petang nanti, sebentar saja lagi. Jadi sama-samalah kita ready-ready, sudah boleh sudah suruh yang di Padang tu balik rumah. Awal-awal lah, jangan tunggu azan baru membelari kan. Terutama akan ada anak-anak kita yang kecil. Tapi tadi hujan masih meriah lagi Padang Kompleks. Ada lagi sukan sedang berlangsung sekarang ini. Wah, syok juga tinggal main bola hujan-hujan ni kan. Tambah semangat budak-budak tu. Baiklah, kita akan kembali selepas zona waktu maghrib nanti. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Hebat syoknya. Harmon.

0: ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi, dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk tak perlu riak. Satu tajuk yang seronok juga berkenaan dengan riak. Perlu kita faham apa yang dimaksudkan dengan riak supaya kita tidak tersalah faham tentang makna riak yang sebenar. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, yang bermaksud iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Alladzina hum an salatihim sahun, sembahyang mereka ataupun lalai. Alladzina hum yuraun, dan juga mereka solat itu untuk menunjuk-nunjuk kepada orang, nak tunjuk kepada orang. Dalam surah Al-Ma'un ayat 5 hingga 6, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dia menjelaskan tentang ayat ni. Dia kata bahawa riak ialah menzahirkan sesuatu yang tidak ada pada hati dia supaya orang ramai melihatnya sebagai orang yang kuat agama. Kita buat satu benda, solat contohnya, semata-mata untuk orang dalam hatinya tidak ada apa-apa, dalam hatinya kosong mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunjuk hanya sekadar untuk dia menyatakan bahawa dia adalah orang yang kuat solat, kuat agama. Riak solat.

0: Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita perbetulkan niat kita semata-mata hanya sahaja amal ibadat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, kerjaku, semuanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbetulkan tuan-tuan. Kita takut bukan apa, bimbang amal ibadat kita kalau kita buat semata-mata kerana manusia, maka tidak ada apa-apa balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan debu berterbangan. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang riak, antaranya yang Nabi sebut, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asghar. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Nabi SAW menyebut perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik. Syirik kecil dia panggil, riak lah. Syirik kecil ni riak. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi kata, riak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat, akan panggil pada hari kiamat, akan sebut pada hari kiamat. Allah Ta'ala kata, pergilah, idhabu, pergilah kamu kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amal-amalan kamu kepadanya masa di dunia dulu, dan lihatlah adakah di sisi mereka ada ganjaran. Allah Ta'ala akan sebut, seru kepada orang yang buat amal ibadat semata-mata kerana manusia. Malah kiamat nanti Allah Ta'ala kata, pergi. Quran kita, sedekah kita, perbetulkan niat kita. Yang penting nawa itu daripada hati. Ada orang yang kita buat satu benda itu untuk menjadi contoh kepada orang, adakah dia dikira riak? Ustaz, kita buat satu benda untuk jadikan contoh kepada orang, bergantung kepada hati kita. Dia ada dua, kita dapat manfaat. Satu, pertamanya kita nawa itu kerana Allah, dan yang keduanya kita buat satu benda itu sebab untuk menjadi contoh kepada orang lain. Ikut apa yang kita buat, dia dapat dua bahagian. Ikut hati seseorang tu, kalau dia memang betul-betul kerana Allah, maka dia dapat bahagian tu. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia sebut begitu tapi hatinya lain. Riak dia bergantung kepada hati, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama kita jernihkan hati kita, perbaiki amal ibadat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita dapat tuntut saham kita, amal-amal ibadat, pahala-pahala semuanya ini di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah satu hari nanti. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita, pastinya syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

Itulah daripada Khalifa Yabang Sejadah. Membawakan kita ke pukul 6.42 minit petang. Kita sudah berada di zona maghrib. Alhamdulillah kepada rakan kita yang telah pun berjaya solat maghrib. Dan kepada mereka yang sekarang ini sedang santai-santai di rumah, saya ucapkan selamat beristirahat. Dan kepada anda yang mahu menghadiri ke Sugandoi Akhir di Dewan Masyarakat di Kompleks Keningau malam ini, berhati-hatilah di jalan raya dan janganlah berpusu-pusu masuk, tidak sabar masuk. Tahulah kita punya simpang itu tidak berapa besar. Jadi bersabarlah, banyakkan bersabar dan bertolak ansur. Pastikan kita enjoy malam ini. Jangan terlalu, orang-orang bilang jangan membuat sesuatu yang boleh membawa kemurungan. Kita datang untuk kita happy-happy kan, menengok finalis-finalis berentap di pentas akhir Sugandoi 2026. Siapakah pemenang nanti? Tengok-tengok sajalah, tunggu-tunggu sajalah. Kalau ada tu update-update dari social media supaya bolehlah dikongsikan kepada rakan-rakan yang tidak dapat sempat hadir. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini dengan lagu seterusnya, Sila Topen Up dengan Sonawan Bercanda di Kenang FM, hebat syoknya.

So Marley Lawley dengan lagunya Terpetik Cinta membawakan kita ke penghujung siaran Radio Kening FM untuk hari ini, edisi Jumaat 8 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Saya mohon maaf jika ada tersalah kata, terlebih bicara, tersalah gurauan. Kami di Kening FM hanya mahu menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur dalam pelbagai bangsa, bahasa, pelbagai rentak, pelbagai genre, pelbagai budaya untuk anda semua. Membawakan juga hebahan-hebahan semasa dan juga berita-berita mutakhir untuk halwa telinga anda sehari-harian. Kita bertemu lagi di rancangan yang akan datang. Saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal yang bertugas pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua dan ucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Saya tinggalkan satu lagu untuk anda sebagai penutup untuk malam ini. Keamatan medley daripada Flow 88. Sampai jumpa lagi di Kening FM. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt, wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sahabat FM. Apa jua anda lakukan ketika ini, diharapkan semuanya baik-baik saja. Okey, bersama dengan saya Awang Arif Awang Iring di Jarif sampailah pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni tetap di hati, tetap di hati saya dan tetap di hati para pendengar sekalian ya. Baik, untuk makluman kita semua ya, kru RTM Sabah kini berada di Grand Ballroom di ITCC Penampang ya, untuk persiapan akhir malam ini dari bermula pagi tadi lagi lah sampai sekarang ini, sampai malam nanti untuk persiapan akhir untuk konsert 80-70 esok ya, pukul 8 malam. Okey, jadi orang ramai bolehlah sekitar KK, sekitar Penampang, di mana-mana sajalah ada kesempatan tu, datanglah ke Grand Ballroom ITCC Penampang sampai apa ni, sampai ya tidak apa, yang penting datang saja pukul 8 malam gitu. Tapi datang awal lagi bagus sebab macam-macam ada. Ada geng bubut, kita ada studio mini, macam-macam lagi lah ada di sana, okey. Dan juga ada cabutan bertuah, okey. Ha, siapakah yang akan bertuah? Dua buah motosikal bakal dibenangi. Ha. Itu yang utamalah, okey. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita. Siapa ini? Si Kak Ambens. Kak Ambens di Penampang, terima kasih Kak Ambens, dan mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM dan juga bekal mendengar. Terima kasih Mayani Iman Akasha, mengucapkan selamat malam dan salam sihat walafiat, senyum selalu. Salam simfoni ini ditujukan untuk semua pendengar siaran Sabah FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja berada, dan juga insan yang tersayang iaitu Liana di Pulau Pemugan, Pemaguan disanakan dengan ucapan Sabah FM, pilihan sentiasa unggul di hati pendengar di mana sahaja bersiar. Terima kasih untuk Iman Akasha, pendengar setia kita. Rosie William Z pula mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih untuk Rosie William Z. Baik, kita teruskan hiburan lagi malam ini di samping tugasan masing-masing. Mungkin waktu ini ada yang bertugas di mana, di hospital kah, sebagai jurawat kah, apalagi di stesen-stesen minyak kah, ataupun di restoran kah, di mana-mana sahajalah, okay? Yang penting utamakan keselamatan kita. Dan juga yang memandu waktu ini, selamat memandu, utamakan keselamatan kita dan juga pengguna jalan raya yang lain untuk keselamatan kita. Baik, aha, lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu, Ramlah Ram, menghiburkan kita seterusnya menerusi segmen simfoni tetap di hati pada malam ini. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu I Need You, nyanyian kumpulan BTS Korea lah, betul kan? Pastinya di simfoni tetap di hati, Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu, Ramlah Ram.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall Penampang. Jumpa di sana.

0: pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
3: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
2: Kalau kita berada di Heurix rumah, ya, kalau kita berada di rumah, ya, pastikan benda-benda tajam diletakkan di tempat yang tinggi. Nanti anak-anak pula mudah tercapai. Nanti lain pula jadinya, okey. Baik, selamat malam untuk Saudara Amzah Haji Sapar yang mendengar siaran Sabah FM pada waktu ini. Dan kita dengarkan lagu Remuk Hatiku nyanyian Ain Syakira. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Teguh nyanyian kumpulan Search. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati.

0: persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.
1: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sadap. Assalamualaikum.

0: الذين آمنوا والذين
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Semua pemegang MyCard lama di negara ini tidak diwajibkan untuk menukar kepada MyCard baru menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar kad MyCard lama kerana

0: 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ram Rahram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Aha.

0: Shania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Okey, bintang di langit tu macam-macam warna ada kan. Okey, warna bintang tu sebenarnya menunjukkan suhunya. Bintang biru adalah yang terpanas, diikuti putih, kuning, oranye dan juga merah yang paling sejuk ya. Okey, cakap pasal bintang ni, kita dengarkan lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Dan selepas aja lagu ni, sama-sama kita dengarkan lagu lama, nyanyian kumpulan Kefri dengan lagu mereka Rindu Bayangan. Dan kepada semua pendengar Siaran Sabah FM, terima kasih mendengarkan Siaran Sabah FM. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati, pastinya di Sabah FM, Bagus Bah.

Simfoni tetap di hati. Baiklah, sekarang ini bulan Zulkaidah dan bulan depan merupakan bulan Zulhijjah. Dan kalau cakap pasal bulan Zulhijjah ni, ada kata dengan mengerjakan haji di Mekah lah. Dan sebanyak 6 penerbangan fasa 1, iaitu keberangkatan jemaah haji negeri Sabah ya, bermula pada 11 Mei ini sehingga 15 Mei. Dan majlis meraikan keberangkatan jemaah haji akan diadakan yang pertama iaitu pada 11 Mei 2026 dan akan diadakan di Sabah International Convention Center ataupun SICC bermula pada pukul 8 malam dan dijangka hadir iaitu tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman akan sama-sama meraikan keberangkatan jemaah haji yang pertama. Okey, untuk makluman kita semua. Baiklah, kita dengarkan lagu, satu lagi lagu dari Ramlah Ram. Mentang-mentanglah apa ni konsert 80-70 besok kan. Jadi kita dengarkan satu lagi lagu dari Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan satu lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 80-70, iaitu Afiq Syazwan. Dan kita dengarkan lagunya Rindu-Rindunya dari Afiq Syazwan, pastinya di Simfoni Tetap Di Hati. Diam-Diam Jatuh Cinta, Ramlah Ram.

0: semua, saksikan saya di persembahan konsert RPM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah, gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Rindunya, rindu, rindunya ku, rindu yang serindu rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Penampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Penampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Penampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Ya, satu hari saja lagi konsert 80-70 akan diadakan di ITCC Grand Ballroom di Pinampang ya. Baik, sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi Tuan Yang Terutamanya Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Jabatan Kebajikan AM akan mengadakan jamuan teh bersama kanak-kanak sempena sambutan ulang tahun ini. Dia bertempat di Bonyo Royal Hotel Tawau pada pukul 3 petang bersama dengan tetamu kehormat iaitu Tuan Yang Terutama Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman dan juga Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Faridah binti Haji Tusin. Baiklah, kita dengarkan seorang lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 80-70 malam esok ya, iaitu Dania dalam dengan lagunya Maafkan. Dan selepas saja logo ini, kita dengarkan satu lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 80-70 iaitu Joy. Kita dengarkan nanti kedua kalinya. Pastinya di simfoni tetap di hati. Kita dengarkan Maafkan Dania. Sabah FM, bagus bang.

0: kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 8070 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.
1: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana. Kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you guys semuanya. Assalamualaikum.

Baik, itu dia lagu kedua kalinya, nyanyian Joy. Dan kita teruskan hiburan menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati pada malam ini. Kita dengarkan seorang lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 87 malam besok, iaitu Reki Mara. Kita dengarkan lagu Daisy Star Maria. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Hey Aramaiti, nyanyian Datuk Francis Landong, sempena pesta kematian. Kan sekarang ini bulan 5, jadi kita dengarkan jugalah lagu-lagu berkaitan dengan pesta kematian. Okey, kita dengarkan lagu Daisy Star Maria, Reki Mara, Simfoni Tetap di Hati. Sahabat FM, bagus.

Itu dia lagu daripada Reki Mara, Kau Yakin Saja. Okey, Reki Mara pun ada membuat persembahan untuk konsert 80-70 guys. Okey, jadi siapa-siapa peminat Reki Mara, kamu datanglah ramai-ramai. Bukan Reki Mara saja, okey, ramai lagi penyanyi-penyanyi popular yang akan kasih hibur kita untuk hari Sabtu besok. Okey, bukan setakat nyanyian daripada artis-artis kita, tetapi ada juga hadiah yang kamu boleh menangi untuk cabutan tiket bertuah. Dan saya dengar-dengar ada 2 biji motor yang bakal kamu miliki. Siapa mau bagi kan motor? Lepas tu ada 4 tiket penerbangan ke beberapa lokasi. Miyashio, kalau menang 2 orang kamu boleh bawa 1 kali itu tiket. Jadi jangan lepaskan peluang, kamu datang ramai-ramai.

0: 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat.

Ya, Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, untuk kamu yang tengah santai-santai, tengah relax-relax di rumah kan, tengah minum-minum kopi, punya best, sambil cicah roti lagi, lepas tu tengah layan Sabah FM lagi, menunggu lagu. Kalau dulu-dulu zaman Ozel budak-budak kan, masa tu radio sangat-sangat popular guys. Okey, sambil-sambil tunggu lagi lagu kegemaran kan, sebab dulu jarang-jarang asal kena putar lagu memang cukup-cukup gembira, cukup-cukup excited betul-betul. Tapi zaman sudah pun berubah, semakin macam-macam lah yang ada, pendigitalan semua kan, semua di TikTok segala ada. Jadi orang bilang perubahan tu tetap ada, tapi yang paling penting radio tetap menemankan kamu sepanjang hari ya. Okey, kalau di Sabah FM lagi di RTM semua, kamu boleh layan secara online menerusi aplikasi RTM Klik. Di mana-mana sejauh kamu berada pun boleh layan radio. Dalam masa sama, kamu boleh juga menonton macam-macam rancangan TV, drama-drama, telemovie, semua ada rancangan-rancangan dokumentari ada di sana. Jadi jangan kasih lama, kamu mau turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah.

0: macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu
1: lah yang ku puja. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, Varia Sabah FM, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Okey, macam biasa, tepat 10 malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua nanti. Okey, layan terus di Sabah FM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Doucement.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kawalan keselamatan di kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone akan terus diperkukuh. Langkah itu penting bagi menjamin tahap keselamatan pelancong yang berkunjung ke kawasan tersebut. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datu Jafri Arifin berkata, penempatan anggota keselamatan di setiap pulau membuktikan kerajaan memandang serius isu keselamatan. Ia ditambah lagi dengan kedudukan Sabah yang berhampiran dengan Filipina dan Indonesia. Beliau menyatakannya sempena lawatan kerja Ketua Menteri Kesandakan Lahad Datu dan Semporna. Sementara itu, pasangan suami isteri dari Sepanyol, Marta Gil dan Santiago de Hevia, menyuarakan keyakinan terhadap kawalan keselamatan di S-Zone sekaligus membolehkan mereka melakukan pelbagai aktiviti sepanjang berada di Pulau Sipadan. Persiapan akhir Festival Bambu Peringkat Negeri Sabah 2026 Daerah Telupit berjalan lancar. Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Festival Berkenaan, Datu Johnny Bun Jekorum berkata, persiapan merangkumi aspek keselamatan serta penginapan bagi menampung peningkatan jumlah pengunjung luar. Beliau ditemui selepas temu bual podcast di Sandakan. Festival Bambu Peringkat Negeri Sabah 2026 akan berlangsung selama 3 hari bermula 13 Mei ini. 8 aktiviti menarik bakal diadakan selain pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta dan persatuan etnik. Dalam perkembangan lain, Datu Dr. Johnny Bon memaklumkan persiapan sambutan pesta keamatan juga giat dilaksana. Jangan berlengah atau malu untuk melakukan pemeriksaan dan rawatan bagi masalah kelenjar prostat. Itu nasihat Adun Bandau, Datu Dr. Majol Mahab, sempena kempen kesedaran kelenjar prostat 2026 di Kota Marudu. Menurutnya, pemeriksaan dan rawatan awal mampu mencegah komplikasi lebih serius sekaligus meningkatkan peluang untuk sembuh. Kempen ini merupakan anjuran Hospital Queen Elizabeth I dengan kerjasama Persatuan Pemeliharaan Tradisi dan Budaya Wanita Pasok Momogun Sabah Pusaka. Lebih 100 orang hadir untuk mendapatkan pemeriksaan awal, konsultasi pakar serta pemeriksaan air kencing. Masjid Datu Haji Pangeran Galpam Batu Tujuh Sandakan dijadikan perintis bagi pelaksanaan projek infak pelancaran inisiatif Tenaga Ummah Sabah ITUS. Projek turut mendapat sokongan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Penaung ITUS Ahmad Tarmizi Abdul Rahman berkata, projek itu bukan sahaja memperkasa program keagamaan, malah membantu mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik serta penyelenggaraan. Beliau ditemui sempena pengenalan projek berkenaan di Sandakan. 50 masjid di negeri ini bakal menerima manfaat projek infak ITUS. Persiapan akhir konsert 80-70 yang akan berlangsung di Grand Ballroom ITCC Pinampang esok giat dijalankan. Persiapan dibuat merangkumi aspek teknikal termasuk sistem pencahayaan, audio, visual dan susun atur pentas. Turut terlibat kru penerbitan TV memandangkan konsert akan disiarkan secara langsung di saluran RTM Klik serta semua saluran radio RTM Sabah. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali turut meluangkan masa meninjau persiapan akhir konsert. Konsert bermula 8.30 malam esok akan menampilkan beberapa artis tempatan, antaranya Joy, Afiq Syazwan, Dania, Haziq, Rosebi dan Ray Kimara. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini dan kita sudah berada di jam yang kedua. Okay, di mana juga kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat. Kalau kamu tengah sakit sekarang ini, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okay? Jadi sampai 12 tengah malam Ozel kasih kawan kamu. Sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu juga untuk info kampen Derma Darah Bergerak untuk besok hari Sabtu 9 Mei 2026. Ada 4 lokasi. Lokasi yang pertama di Lintas Outlet di Chia Kian Sui, bermula 10 pagi sehingga 5 petang. Dan yang seterusnya di Inanna Mall, bermula 10 pagi sampai 4 petang. Dan seterusnya di Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan Anjung Siswa UMS, bermula 9 pagi sehingga 4 petang. Dan seterusnya di Ion Mitsubishi Cawangan Inanam, bermula 10 pagi sehingga 3 petang. Jadi buat kamu yang berada di kawasan-kawasan terdekat, kamu kempen kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang layak untuk menderma darah, kamu boleh terus menderma darah besok. Okay? Sebab ramai lagi yang memerlukan darah sebenarnya. Dan kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu orang? Jadi setitis darah tuh mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Jadi kalau boleh, kamu ajak kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah.

0: Ya, itu dia lagu daripada Iwan dan Ramla Ram, Saling Percaya. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Ramla Ram antara penyanyi popular yang akan membuat persembahan pada konsert 80-70 sempena dengan Hari RTM ke-80 untuk besok hari Sabtu yang akan diadakan di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Okay, jadi buat orang-orang Pinampang dan sekitarnya, orang-orang KK, kebetulan datang di KK besok, kamu bawa keluarga kamu, bawa kawan-kawan kamu, bawa satu kampung lagi, mantap. Okay, bermula 8.30 malam, jadi awal-awal kamu datang, pukul 7 kamu datang sudah supaya kamu dapat tempat duduk yang lebih selesa, lebih di depan kan. Nah, jadi kamu ajaklah ramai-ramai, sebab bukan setakat kamu akan menyaksikan kamu punya artis kesayangan menyanyi di depan mata, tapi ada hadiah menarik. Oke, okay? Ada cabutan tiket bertuah, saya dengar-dengar ada 2 motosikal yang kamu boleh menangi. Oke, okay? Ada juga 4 tiket penerbangan ke lokasi ataupun pusat pelancongan yang ada di Malaysia. Oke, okay? Jadi jangan lepaskan peluang, ajak kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu datang ramai-ramai. Kita kasih gempak itu konsert 80-70.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

saya Afiq Syazwan kepada orang-orang Pinampang. Jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

Jangan paksa rindu. Okay, jadi jangan paksa rindu tuh. Kalau kamu rindu dengan pasangan kamu, ini untuk orang yang sudah kawin lah. Okay, kalau kamu macam mungkin berjauhan kan, dia kerja di Sabah, yang satu lagi kerja di Sarawak ataupun di Semenanjung. Kalau ada masa, ada cuti, plan cantik-cantik, jumpa kan. Tak boleh rindu lama-lama, bahaya itu. Okay, yang paling penting kalau ibu bapa kamu lagi merindui kamu, dorang merindui kamu balik kampung, menziarahi dorang kan. Nah, kalau ada cuti, baliklah untuk bertemu dengan dorang, untuk melepaskan rindu. Dorang pun rindu dengan anak-anak dorang tuh. Jadi kalau kamu ada masa cuti, balik kampung. Oke, okay? Alright, jadi Ozan mau kongsikan kepada kamu juga, untuk 9 hari bulan dan juga 10 hari bulan, ada beberapa jalan dan juga tempat letak kereta yang akan ditutup. Oke, ini bagi memberi laluan penganjuran jualan Agro Madani. Oke, lokasi yang pertama di tempat letak kereta di Taman Phoket. Oke, ini untuk sudahlah pemasangan kema acara kan, sudah dipas

Yang bermula hari ini lagi dan seterusnya di jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai sana bulatan Bangau. Okey, ini hari kejadian untuk upacara perasmian dan juga penutupan. Jadi bermakna dari 9 hingga 10 Mei, Sabtu dan Ahad ini, dari 7 malam sampai 9 malam akan ditutup jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai bulatan Bangau. Jadi untuk orang-orang yang lalu di kawasan itu diharapkan dapat mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan kalau boleh gunalah jalan alternatif lain untuk sama-sama keselamatan bersama kelancaran trafik. Okey, jadi untuk info lanjut kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga di Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Kekal terus di Sabah FM. Makasih.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini di

89.9 MHz itu merupakan frekuensi Sabah FM di sekitar Kota Kinabalu, Pinampang dan juga Papar. Okey, jadi kamu lock siap-siap, siapa yang tengah dengar radio Sabah FM di kereta sekarang ini, kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu pasang je enjin kereta, pasang radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, nanti kalau kamu tidak lock memandu di sana juga kamu mencari-cari siaran, mengganggu kamu punya pemanduan. Jadi apa kata, kamu lock sekarang. Oke, semua macam-macam lagu-lagu best tau, lagu-lagu nostalgia, lagu galau, lagu dulu-dulu, lagu orang-orang Sabah, semua ada di layan guys. Oke, dan untuk lagu seterusnya ini juga artis ataupun penyanyi yang akan membuat persembahan pada konsert 80-70 sempena hari RTM ke-80. Ini dia Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking. Dan kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan, masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Baik, kita sudah menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see? Tak ada makna sikit hati,
1: yeah. Suruh kau nak sini. Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: pangkalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian dan rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ya, ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini, kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rel dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion Amerika menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme risap beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan risap beras tetapi juga keselamatan baja. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama segi kos, kena kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi.

ya bintang budak kacamata. Selamat malam semua, masih lagi bersama Ozel di segmen Varia Sabah FM sampai 12:30 malam. Ozel, kasih kawan kamu. Okey, yang paling penting malam ini kita sudah pun berada di jam yang terakhir. Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Okey, dan lagu tadi budak kacamata yang berjudul Bintang. Saya dengar-dengar ada penyanyi yang akan bawa lagu ini di konsert 80-70. Ha, siapakah penyanyi itu? Sama-sama kita nantikan besok. Jadi kalau kamu mau depan-depan menonton, menyaksikan artis ataupun penyanyi kesayangan kamu, kamu datanglah besok di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Okey, bermula 8:30 malam, tapi kamu datang awal-awal lah. Janganlah mau mula sudah di sana juga baru kamu sibuk-sibuk datangkan. Lagi bagus kamu datang awal supaya kamu dapat ikut showcase. Ada macam-macam cabutan tiket bertuah lagi. Kan. Dan saya dengar-dengar hadiah lumayan. 2 biji moto ada dan juga ada 4 tiket penerbangan yang boleh kamu menangi dalam cabutan tiket bertuah. Jadi jangan lupa kamu bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu ataupun bawa satu kampung kamu. Lagi mantap, lagi kami suka. Kita kasih ranca, kita konsert 80-70. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

Jahanim. Tania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma, juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70 RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Itu dia Armada Band, Awas Jatuh Cinta. Anda dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apapun tinggal kira-kira satu bulan saja lagi untuk peminat-peminat bola sepak dunia khususnya. Okey, Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Jadi yang pastinya berita gembira lah untuk kita semua rakyat Malaysia, di mana RTM sebagai penyiar rasmi untuk 104 perlawanan Piala Dunia 2026. Ha, jadi waktu-waktu macam ni paling sesuailah untuk kamu muat turun aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Sebab di mana-mana saja pun kamu boleh menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026 kali ini. Tidak perlu lagi perlu pasanglah TV besar apa semua. Tapi kalau ada TV, lagi cantik, lagi mantap, boleh tengok ramai-ramai. Tapi sekarang ini Piala Dunia akan dianjurkan oleh Amerika dan juga Kanada sekaligus Meksiko. Okey, kejohanan dia di venue tiga negara ini. Jadi sudah pastinya perlawanan-perlawanan lebih banyak di sebelah siang lah. Jadi masa tu kalau siang tu bekerja kan, kita di pejabat pun kamu boleh menonton perlawanan-perlawanan ini. Tapi menonton-menonton perlawanan pun jangan lupa kerja tu. Ha, nanti terlambat tengok bola terus lupa kasih siap kerja kan. Tapi yang penting kamu mau turun aplikasi RTM Klik ini di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Percuma saja, yang paling penting ada internet kamu, boleh sudah kamu nikmati 34 siaran radio dalam masa sama, boleh menonton macam-macam rancangan TV ataupun perlawanan Piala Dunia nanti pun boleh. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Oke, lagu seterusnya, lagu seorang penyanyi tempatan kita juga yang akan melakukan persembahan juga di konsert 80-70 untuk besok hari Sabtu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton secara langsung si Dania. Oke, ini dia lagu yang dinyanyikan oleh Dania, Maafkan. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: bagus banget.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi, asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial.
2: Rentak, pilihan suara Sabah.

9 hari bulan dan juga 10 hari bulan ada beberapa jalan dan juga tempat letak kereta yang akan ditutup. Okey, ini bagi memberi laluan penganjuran jualan Agro Madani. Ha, okey, lokasi yang pertama di tempat letak kereta di Taman Phoket. Okey, ini untuk sudahlah pemasangan khemah acara kan sudah dipasang bermula hari ini lagi. Dan seterusnya di jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai sana bulatan Bangau. Okey, ini hari kejadian untuk upacara perasmian dan juga penutupan. Jadi bermakna dari 9 hingga 10 Mei, Sabtu dan Ahad ini, dari 7 malam sampai 9 malam akan ditutup jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai bulatan Bangau. Jadi untuk orang-orang yang lalu di kawasan itu diharapkan dapat mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan kalau boleh gunalah jalan alternatif lain untuk sama-sama keselamatan bersama kelancaran trafik. Okey, jadi untuk info lanjut kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga di Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah. Tak ada makna sikit hati. Yeah. Suka nak sini.
1: Hari anda bermula.

di hujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

0: sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini teman dengan anak untuk Nasional GBH, geng buruh hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4:35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: cikgu kena janjikan kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Talion 2, cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
0: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
2: Sekarang abang bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional 126 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Burung Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika. Dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan tu dah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju, terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga bagi mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus Nasional FM, sentiasa dihantar.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

lagu yang terbaik semestinya. Nasona 12.6 GBH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berkhasiat. Di sini saya akan kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil yang tidak menyihatkan. Dan pastikan juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sehidangan ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sehidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga untuk anda yang dalam keadaan kesunyian atau perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke pejabat pendaftaran negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai yang berbuat demikian, oleh itu tidak perlu berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di

perasaan hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rakam.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bahkan muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi. Dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengar Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada finalis khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas, kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu dan disarankan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggara ranja kecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di NKVE. Dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus, ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia.

satu bisik. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar. Dan yang paling penting, kita tidak kesurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dimudahkan segala urusan dan terus bersama.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Agus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Sabah FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
2: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah
3: Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa jangan lupa sama Allah, dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa nih, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita, sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan solawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih apa nih, menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh, nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancar lah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita bukunyanyang, bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita, ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini, dengan izin, terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah, sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'ah, ya, takabur, dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai, orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, atau kama qal hadis sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita, beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Staba FM. Bagus, bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: lakukan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM

0: Undang-Undang Had Tempoh Jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: What's up, kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, Mbak. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Kerana yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.
1: Kenyo FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
2: You say I miss you. Lidahku keluh.
1: Emporia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku laku menutun dika, menutun tutun kita pelambut gambar.
1: Emporia Murut 12 tengah hari hingga 3 petang.

0: Show them. Show them.
1: Radio Malaysia, Radio FM, Hebat Show.

Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar setia Keningau FM yang sentiasa mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz.

Bangun dengan hati yang lapang, hujung minggu dan juga semestinya minda yang segar dan juga senyuman yang manis untuk memulakan hujung minggu anda pada hari ini. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda untuk segmen Rentak Segar yang akan menemani anda bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Seperti biasa, hujung minggu ini saya akan mainkan lagu-lagu Sabahan, pilihan terbaik hanya untuk anda semua. Jadi buat hujung minggu ini yang baru sahaja bangun, sekarang ni masih awal 6-3 minit, mungkin ada yang sedang bersarapan bersama dengan keluarga ataupun bersendirian, sendiri-sendiri dulu kan, pagi-pagi begini, ataupun yang sedang merancang aktiviti hujung minggu, mungkin pagi-pagi begini ada yang merancang untuk memulakan rutin harian, berjoging bersama dengan keluarga, berjoging dengan pasangan. Yalah kan, hari ini adalah hari Sabtu, hujung minggu, dan juga hari yang sesuai untuk kita melakukan aktiviti riadah bersama dengan keluarga. Ataupun mungkin pagi-pagi begini ada yang sudah memandu, membawa anak-anak jalan-jalan, pergi pasar pagi-pagi ni kan, bawa isteri berjalan pagi-pagi ni, ataupun sekarang ini tengah mencari sarapan di luar. Inilah adalah satu masa di mana ialah istimewa Jumaat, kita sibuk menyediakan sarapan kan, terutamanya untuk ibu-ibu, untuk isteri di luar sana. Jadi apa kata hujung minggu ini dan juga hari Sabtu ini, kita pula yang pergi self reward lah. Maksudnya tak payahlah kan kita mau masak. Jadi hari ini waktu yang sesuai untuk kita pergi ke luar sarapan dulu kan. Jadi pagi pun rasa semangat juga lah. Pagi pun rasa ceria sentiasanya. Dan juga pagi ini tidak lupa, Sabtu ini ada di antara anda yang sedang sibuk mencari rezeki awal pagi lagi kan, berada di atas jalan raya. Semoga urusan anda dan juga semoga rezeki sentiasa berjalan dengan lancar. Bukan itu saja, pagi ini saya akan kongsikan dengan anda cerita-cerita menarik, juga info-info terkini untuk anda terus dengarkan. Jadi biarkan pagi Sabtu anda lebih bermakna, lebih ceria dan juga lebih berwarna dengan irama tempatan yang menyegarkan jiwa. Jadi jom kita layan dulu lagu Sabahan, pilihan terbaik hanya untuk anda di Kening FM, hebat syoknya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan, pada sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Juga pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Terusnya kita beralih ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan air sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Jom dating.
1: Dengarkan hujung minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

Baiklah, lagu daripada AG, Kau Main Jauh-Jauh, baru saja menghiburkan anda pada rentak segar pada pagi ini. Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang bertenaga. Jangan main jauh-jauh. Sentiasa dengarkan kami di Kening FM di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini di hujung minggu ini, hari ini hari Sabtu, 9 Mei 2026, hari yang ditunggu-tunggu oleh semua insan lah, termasuk saya sendiri jugalah. Hari Sabtu ni sebenarnya hari yang begitu santai, dan juga kalau budak sekolah, hari inilah hari yang diorang tunggu-tunggu kan, sebab Isnin hingga Jumaat hari bersekolah. Jadi hujung minggu ni adalah hujung untuk diorang merehatkan sedikit mindah diorang lah kan, rehat-rehat dulu. Dan juga bagi yang bekerja pun, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Mungkin juga sekarang ini ada pendengar kita yang masih lagi berada di atas tilam, sambil mendengarkan kami kan, masih lagi baring-baring pada pagi ini. Yalah, kita mau santai kan pada pagi ini, tidak mau kelengkabut, sebab hari ini adalah hari kita semua, hari untuk berehat. Okey, baiklah, untuk anda di luar sana, kalau ada ingin kiriman ucapan, mau kirimkan ucapan kepada kawan-kawan ataupun insan tersayang, bolehlah WhatsApp kami di 019-589-6868, ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini jom kita menghiburkan rentak segar anda di Kening FM, hebat syoknya. Listen.

0: pagi terus dari hati pedalaman je ke 94.7 MHz sekarang.
1: Info hari kita oleh lembaga industri kita negeri Sabah.
2: Baiklah, pagi ini saya kongsikan harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.95 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.41 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.05 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula hari ini harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah pada 9 Mei 2026, iaitu hari Sabtu. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.95 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.41 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.05 sekilogram. Baiklah, pagi ini seperti biasa kita akan memasuki segmen doa pilihan, dan tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

0: Pak Jahanim. Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai semuanya, assalamualaikum. Buat warga-warga Kota Kinabalu, saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konsert 80-70 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Pinampang. Oke okay guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana. Kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you, bye semuanya. Assalamualaikum.
2: Hebat, shopnya.

sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran, ketirisan dan diesel. Maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport, dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Dato' Sri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut mensahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran

0: dalam pertemuan dengan Kemboja pula. Kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama, selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan keuangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama segi kos yang kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga

Malaysia Shore Mekanisma siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, rentak segar ujung minggu anda pada pagi ini. Nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang kedua, di jam yang kedua untuk segmen rentak segar. Dan saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari Sabtu ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026, bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi apa khabar pagi kamu orang ni pagi? Harap semuanya bertenaga, sehat ceria. Yalah kan, hari ini hari cuti, hari yang ditunggu-tunggu. Mungkin juga sekarang ini ada masih lagi berada di ruangan rumah bersantai bersama keluarga kan. Tidak mungkin kabut pagi ini. Ataupun juga pagi ini mungkin ada yang jogging ataupun apa saja aktiviti anda pada pagi ini, memang sangat sesuai. Dan juga semoga dipermudahkan urusan bagi yang memandu di atas jalan raya. Hati-hati memandu pada pagi ini, jangan kelengkabut, santai saja kawan. Hari ini hari Sabtu kan, jadi tiada benda yang mau dikelengkabutkan. Jadi bawa kereta tu santai-santai saja. Biar perlahan yang janji sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Baiklah, untuk rentak segar pada pagi ini, sedikit info ingin saya kongsikan. Masih sempat lagi ni, iaitu berkenaan dengan Sukan Tradisi Rakyat Peringkat Daerah Suk 2026 yang akan diadakan pada hari ini, 9 Mei 2026, hari Sabtu, bermula pukul 7.30 pagi sehinggalah selesai, dan juga bertempat di Padang Dewan Masyarakat Suk. Dan juga terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti diadakan, contohnya seperti acara sukan tradisi rampanau, melastik, tarik tali, menyumpit, kupas pinang, lari dalam karung, dan juga pancing botol. Dan juga terdapat acara-acara yang dipertandingkan, contohnya seperti pertandingan paluan gong bermula. Jadi untuk anda di berada di kawasan sekitar, terutamanya bagi penduduk kawasan Suk, dialu-alukan datang bagi memeriahkan lagi Sukan Tradisi Rakyat Peringkat Daerah Suk 2026. Baiklah, pagi ini 7.30 minit pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu-lagu Sabahan. Pilihan terbaik hanya untuk anda. Lagu daripada His Music X Bolos Rubulu, Orang-Orang Biasa di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: bersama menerusi hujung minggu di Keningau FM. Lebih hebat lagi siap.
1: Baby confia, fia, fia, fia. Solo salí por una fia.
0: Lebih hebat lagi siap. FM hebat syoknya.
2: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, ma. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan bahagia melaitu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas. Real World Present.

0: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sijili di Gringo FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sijili, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersaja, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sijili setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.
1: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: ikuti info sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, info sukan di Keningau FM pagi ini Khamis 9 Mei 2026. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Penang FC terus kembali pula tersenyum lega apabila akhirnya meraih mata pertama selepas tumbang dalam 5 aksi berturut-turut, namun kekal berada di dasar liga dengan 11 mata. Pada aksi terbabit, kedua-dua pasukan bergelut untuk memperagakan permainan terbaik selepas terpaksa beraksi dalam keadaan padang beca. Penang FC mengejutkan tuan rumah seawal minit kedua menerusi Stefano Brundo, namun sayangnya kegembiraan mereka hanya seketika selepas gol itu dibatalkan video bantuan pengadil VAR. Baiklah, kita beralih ke sukan badminton. Nova Sasar Tang Ji dan Yi Wei juara Master Malaysia. Ketua jurulatih beregu campuran negara, Nova Widianto Mahu Chen Tang Ji dan To Yi Wei memburu gelaran Master Malaysia bulan ini. Di bawah kendalian Nova, Malaysia belum pernah merangkul kejuaraan itu. Bagaimanapun, jurulatih beregu campuran kebangsaan itu mengingatkan bahawa kejohanan bertaraf Super 500 itu bukan mudah, terutama dengan tekanan beraksi di gelanggang sendiri. Pasangan Chen Peng Son dan Go Liu Ying muncul wakil Malaysia pertama memenangi kejohanan itu ketika masih bersama Persatuan Badminton Malaysia pada 2012. Baiklah, seterusnya sukan luar negara, sukan bola sepak. Gareth masih berteka-teki aksi All-Star Legends. Legenda Liverpool Steven Gerrard masih berteka-teki mengenai penampilannya pada aksi All-Star Legends yang akan berlangsung di TM Stadium Nasional pada 3 Oktober ini. Bercakap pada sidang media selepas majlis pelancaran perlawanan terbabit di ibu kota pagi tadi, bekas kapten The Reds itu tetap mengharapkan dapat menyertai perlawanan yang bakal menampilkan bintang terkenal bola sepak dunia itu. Saya rasa ia satu acara yang hebat dalam beberapa bulan nanti, dan juga saya berharap dapat meluangkan masa untuk datang dan menjadi sebahagian daripadanya. Saya sepatutnya membuat keputusan dalam tempoh 2 atau 3 minggu, katanya. Sebagai rekod, aksi All-Star Legend itu akan mempertemukan All-Star Premier Legends yang terdiri daripada bintang terkenal Liga Perdana Inggeris. Baiklah, untuk anda di luar sana, terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya. It's your boy, Maldi.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kudarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

0: Bonsoir.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Perdana Menteri kini berada di Sabah sempena lawatan kerja 2 hari. Sektor pelancongan pulau perlu diberi subsidi diesel dan petrol. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.